0: well prepared. Kondisi hari ini juga diharapkan menjamin kondisi keamanan dan kenyamanan para wisatawan selama berkunjung di Sumatera Barat, terutama pada musim liburan anak-anak sekolah.
1: Selain itu, Asita pun sedang berkoordinasi juga pengurus objek wisata di berbagai daerah. Hal itu untuk memastikan sedolah fasilitas jo layanan kepada pengunjung siap untuk dipakai. Dusra Padanga, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda Irza, menjelaskan pendaftaran untuk pemilihan wali kota cilik dan duta anak telah dibuka mulai 1 Juni hingga 3 Juli 2026. Kegiatanku bertujuan menjadi sarana kepada orang anak berprestasi untuk menyalurkan ide, inovasi, dan kreativitasnya. Menurut beliau, sebagian indikator penting untuk memenuhi hak anak adalah berpartisipasinya anak dalam berbagai kegiatan. Ada menjelaskan bahwa peserta nan layak adalah siswa SMP Jo MTs sederajat kelas 7 sampai 9 dan tinggal di Kota Padang. Selain itu, peserta harus punya rekomendasi dari sekolahnya, izin orang tua, dan indak menyandang gelar duta atau gelar sarupo di kegiatanan lain.
2: Kegiatan atau event ini merupakan salah satu akses implementasi daripada pemenuhan hak anak, terutama di klaster hak sipil dan kebebasan di partisipasi, pelembagaan partisipasi anak. Salah satunya indikator terpenting adalah pengembangan kreativitas. Jadi berarti salah satu dari hak anak itu adalah hak mereka untuk berkreativitas.
1: Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak DP3AP2KB Kota Padang, Ade Yonanda Irza, menyampaikan semangat sekolah dianggap tinggi untuk ikut dalam pemilihan wali kota cilik juduta anak karena banyak jumlah sekolah dan mencalonkan peserta dan banyak murid berprestasinya serata dinilai layak mengikuti seleksi. Kabar dan terakhir usaha pandangnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, Henry Zulfiton, mengatakan Jambore KSB Kota Padang 2026 adalah bagian dari upaya pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kapasitas sukarelawan dan berada di garis bungko dalam penanggulangan bencana di tingkat masyarakat. Jambore itu tidak hanya berfungsi sebagai acara pertemuan jo jaringan bagi sukarelawan, serta sebagai wadah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian jo koordinasi dalam menanggapi berbagai potensi bencana. Relawan KSB merupakan kekuatan utama dalam masyarakat dan harus taruh di pakuai.
3: Harapan kita, komunikasi kan sudah terjadi selama ini, lebih ditingkatkan dalam hal kebencanaan gitu. Jadi mungkin kalau ada kebencanaan, urusan bencana, mungkin SB ini komunikasi kita lebih meningkat koordinasi dan ini komunikasi kita terhadap bencana. Jadi mereka mungkin bisa membantu juga gitu kan. Kemudian menjaga kekompakan, meningkatkan sumber daya personil dari kelompok siaga bencana gitu. Kemampuannya di lapangan secara teori ataupun lapangan.
1: Kalaksa menambahkan bantuan peralatan dan diagih dari pemerintah Kota Padang merupakan bantuan dukungan nyato untuk operasi KSB dalam menjalankan tugas kemanusiaan jo penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Yalah dun sana pendengar, segitu dulu kabar barito untuk bagiko, bisa bersua balik jo kawanan lain di wakatunan samu. Ambonan membawakan kabar, Ari mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule, sentian bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia, jo kabar nan lain puno.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Lompat RRI Padang.

Sesuai namanya, batik Tanah Liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kaluak paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

0: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya. Jangan main di luar.
1: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
0: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah. Titik.
2: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
3: Fira, adik kamu kenapa?
0: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
3: Semoga mendapat ilmu. Gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
4: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah penerus.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang.

0: Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusa Padang masih bersama Ari di Semangat Pagi, Pagi Ko. Dan pasti sebelum melanjutkan aktivitas, mulai kita simak lebih dulu informasi cuaca hari Ko Dusa Padang. Karena memang cuaca kuaco benar, menjadi penentu lancar atau indaknya aktivitas awak sehari-hari. Jadi itu jangan pernah lewatkan informasi cuaca, perkiraan untuk bisa awak mempersiapkan diri jo lebih baik. Nah, kalah awak informasikan ke Dunsana Kasadojo. Perkiraan cuaca untuk tanggal 16 Juni 2026 dari BMKG Sumatera Barat. Di pagi hari berawan Dunsana Pananga. Tapi kalau di Sudirman sebagian berawan, sebagian cerah merona ya. Iya kan? Mantap pagi kok. Sudirman sih cerah sih. Sakit berawan ya. Nah, awak lanjut Dunsana Pananga di siang hari sampai sore hari, prediksi atau perkiraan cuacanya berawan, hujan ringan, berpotensi hujan sedang sampai labik di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Tagam, Tanah Datar, Padang Pariaman, sudah tuh Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, 50 kota, Payakumbuh dan Kabupaten Solo. Perkiraan di malam hari berawan sampai hujan ringan, berpotensi hujan sedang sampai labik di wilayah Agam, Tanah Datar, Padang, Pesisir Selatan, 50 kota, Payakumbuh, Solo Selatan dan Darmas Raya. Serato prediksi perkiraan cuaca dini hari berawan, potensi hujan ringan di wilayah Solo Selatan, Darmas Raya dan suhu udara berkisar taro 8 balik sampai 32 derajat Celcius. Peringatan dini hari Anda Surabaya Barangga waspada potensi hujan sedang sampai labik di wilayah Kepulauan Mentawai, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, masuk daerah Wak Pegai, sudah terpesisir selatan, 50 kota, Kabupaten Solo, Solo Selatan, Sijunjung, Darmas Raya dan sekitarnya.
1: Padang Suara Budaya Sumatera.

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar. Stroke? Ah, stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu, ya paham lah, enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku, kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas,
2: seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
3: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
4: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
3: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Mai, kawanan kabang Ci apa yang membeli piti? Kapai beli baju,
7: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah? Zaman kini ku orang tuh lah pakai kris nyolai.
6: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
7: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
6: Atau?
7: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh, ndak parah lu pakai piti tunai. Alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya, langsung tebayi ya. Yo, ada tapi wah.
6: Tapi itu, Mai?
7: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: mati. Bukan rasa kita sebagai manusia karena hukum diciptakan untuk sifat-sifat.
1: Tidak ada kabar bahagia hari ini. Surat kabar, portal berita, berbagai media seringkali menyuarakan ketidakadilan. Seorang perempuan tua mencuri singkong agar bisa makan dihukum tahunan. Seorang saksi dipukuli agar mengaku jadi tersangka pembunuhan. Anak membiarkan orang tua di penjara hanya karena warisan, atau ditelantarkan karena dianggap menyusahkan. Perundungan oleh mereka yang masih remaja marak dilakukan, bahkan hingga nyawa jadi taruhan. Kejadian yang terus berulang menghadirkan pertanyaan, berapa panjang lagi catatan kelam hilang rasa kemanusiaan yang harus ditorehkan? Berapa lama lagi yang tidak berdaya harus menjadi korban? Berapa banyak lagi berita-berita miris ini harus disiarkan? Mari introspeksi diri. Berapa lama lagi kita bisa memanusiakan manusia?
2: Masyarakat Indonesia

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Koto Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minang.

dari berbagai bentuk di kawasan 1000 rumah gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Kotokacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan 1000 rumah gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan 1000 rumah gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Kabah Sakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Desa Padangga, Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Solo menggelar pretest untuk calon atlet menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari mulai 3 Baleh sampai 16 Juni 2026, melibatkan sekitar 600 atlet dari 43 cabang olahraga. Kategori dihubungi RRI di Solo Kapatang, Wakil Ketua Umum Duo KONI Kota Solo Yonderi Karata mengatakan pretest menjadi bagian penting dalam proses penjaringan atlet yang akan masuk dalam program pembinaan KONI Kota Solo menjelang Porprov. Dari sekitar 600 atlet yang mengikuti seleksi KO, bekonya akan disaring menjadi 400 atlet yang akan dipersiapkan untuk mengikuti Porprov dan masuk dalam pembinaan KONI Kota Solo. Desa Padang, Kepala UPT Rusunawa dan Rumah Khusus Kota Padang, Angga Liberdo mengatakan setiap penghuni diwajibkan membayar sewa setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila penghuni tidak memenuhi kewajiban itu, pihak pengelola akan menagih peringatan sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Beliau menjelaskan sebelum melakukan penyegelan penghuni lebih dahulu diagih kesempatan selama 2 bulan untuk melunasi tunggakan dan di bulan pertama biasanya diagih dispensasi kalau penghuni berjanji akan melakukan pembayaran pada bulan berikutnya. Namun kalau tetap tidak ada penyelesaian, tindakan tegas akan diterapkan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

104 dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara pandangnya pagiku sambil mendengar lagu-lagu nan rancak, mulah awa update informasi cek dulu di. Iku ada informasi tentang plastik. Memang plastiku pasti punya manfaat dan kadang dalam kehidupan hari-hari nawa kan. Plastik konvensional yang berbahan dasar minyak, cuma iku kan bebayu di suara pandangnya untuk lingkungan karena memang susah terurai. Tapi kini ada hadir alternatif yang lebih ramah lingkungan, yaitu bioplastik namanya berbahan pati singkong. Luar biasa kan, solusi lokal yang bisa larut di air, jadi kok aman untuk lingkungan. Dan proses pembuatan bioplastiko berawal dari ekstraksi pati singkong. Patiko sudah tuh dicampur jo air dan pelunak alami. Nah, habis itu diangekan. Proses pemanasan atau pangean ko memutih rantai molekul alami singkong nan kaku dan menyusunnya balik menjadi rantai polimer nan lebih elastis. Hasil akhirnya adalah lembaran film nan mirip bana jo plastik polietilen dan sana pandangnya. Kalau secara fisik plastiko nampaknya bentuk plastik biasa, lentur, bisa dipakai untuk membawa barang belanjawa. Tapi kalau dibuang ke tanah atau tumpukan kompos, bakteri akan menganggap materialku sebagai sumber makanan. Uraikannya dalam hitungan bulan sampai tahun datang gantung kondisi dari lingkungan. Karena memang terbuat dari bahan organik nabati, bioplastiko relatif aman lah untuk ekosistem. Kalau tidak sengaja dibawa ayah kalawi dan dimakannya dari hewan-hewan ayah. Tapi plastik singkong pun punya kelemahan dosa penengah, karena memang berbahan dasar pati, materialnya sensitif tado ayah. Akibatnya plastiko memang alun ideal untuk membawa barang-barang belanjaan basah atau dipakai ketika hujan lebih. Dalam kondisi ko, plastik cenderung mudah ngambang, melar, melempem, bahkan cebiak. Tapi meski masih punya sejumlah tantangan dari sisi fungsi dan ketahanan, kehadiran plastik singkong di Indonesia itu menjadi alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik berbahan minyak bumi sekaligus membantu menekan pencemaran lingkungan. Kira-kira lah adonan pernah memakai plastik berbahan dasar singkong atau ubi kualun ya. Kalau hari pribadi alun lah dosa pandang alun pernah mencari bentuk kontah kolah adu di Padang atau indah eh. Cuma kan rencak apa nah? Jadi kita bisa menekan pencemaran lingkungan yang akan berdampak buruk aja kawak wiko kan. Makanya kini kok kan dikurang-kurangi pemanfaatan untuk penggunaan plastik namanya yang berbahan dasar minyak bumi kan. Harus bawa bali di minimarket, supermarket pun kalau pakai plastik itu pasti bertanya kasirnya kan. Ya plastik enggak pak katanya, bu, gitu. Karena memang itu tuh tujuannya untuk membatasi penggunaan plastik itu lebih banyak. Itulah sudah berbagai informasi update kita di pagi hari ko. Nah, kita akan beralih ke lagu berikutnya dosa pandangnya. Masih di Semangat Pagi bersama Hari sampai jam 9 pagi. Biko. Nah, kita putarkan lagu dari Ayu Amanda featuring Robby Gensuz. Judul calon bupati. Mana tahu ada dosa penanganan yo. Ada cita-cita menjadi calon bupati dan mudah-mudahan suatu saat menjadi kenyataan kan. Selamat pagi untuk dosa penanganan kini sedang sarapan alias semakan pagi. Mudah-mudahan membawa energi dan rancak untuk awak.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu, cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
4: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
3: Oke, baby.
2: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
3: Yah, baby, ini kita duduknya jauhan.
2: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
3: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh, pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
2: Oh, baby.
4: Kompas RRI Padang.

0: Tradisi Malongge berasal dari Koto Malintang di dekat Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Malongge adalah tradisi memburu durian. Warga yang tidak mempunyai kebun durian dapat mengambil durian jatuh pada waktu yang telah ditentukan. Warga dapat mengambil durian jatuh dari kebun mana saja untuk dimakan bersama keluarga antara pukul 4 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Dan jika berlebih dapat dijual, namun durian tersebut tidak boleh dipetik dari pohonnya. Jika waktu sudah menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat, maka warga harus segera menghentikan kegiatan mengambil durian jatuh tersebut. Orang yang dituakan akan mengingatkan bahwa waktu Malongge telah selesai. Aturan bagi pemilik kebun durian, mereka tidak diperkenankan memetik durian dari kebun sendiri. Pemilik yang melakukan hal tersebut akan mendapatkan sanksi dari masyarakat, ninik mama, dan kepala adat dengan cara mematikan pohon durian. Kulit pohon durian dikuliti sehingga pohon durian mati. Selain itu, pemilik pohon durian tidak diperbolehkan menebang pohon durian. Jika menebang pohon durian, pemiliknya akan mendapatkan sanksi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pohon durian di nagari tersebut semakin bertambah.
1: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
2: Itu, Mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
1: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
2: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak, cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
1: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
2: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
1: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
2: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
1: Hah? Maksudnya, Mbak?
2: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
1: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
2: Nah benar, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
1: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler Liza Arif Putranto mengatakan fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi. Selamat pagi, Sanunya masih bergabung juga kami. Dan baru aja mungkin menengah perempat. Ada yang mungkin baru datang dari luar kota ataupun dari luar provinsi yang baru menginjakan kaki di Kota Padang dan sekitarnya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan perempat. Selamat menikmati libur juga untuk Dusana Kasadonyo dan ingin berlibur. Tuan Dusana dan mungkin sana dalam perjalanan, mudah-mudahan lancar lah sampai tujuan. Ya, keselamatan ya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang sedang menikmati suasana liburan juga keluarga ataupun sahabat, mudah-mudahan harinya penuh dengan kebahagiaan. Tetap setia bersama kami karena kami akan taruh hadir menemani, mengawankan Dusana di setiap langkah dan perjalanan. Cihan, mantap. Selamat liburan, nikmati lagu-lagu dan informasi yang kita share ke Dusana Padangnya di pagi jelang siang hariku. Lagu dari Big Heru, Sayang Talabiah, spesial untuk Dusana dan sedang menikmati lagu-lagu yang kita putar. Dan barangkali mungkin Dusan

0: vitamin C di pagi hariku. Karena memang vitamin C punya manfaat yang luar biasa, ya kan? Suplemen yang bisa menjaga daya tahan tubuh awak sekaligus menutrisi kulit. Bisa didapatkan dari buah-buahan atau memang kalau perlu ada vitamin C yang dijual di pasaran sama pedagang. Mudah-mudahan fitaruh lah. Di bursa hariku bisa balik-balik ke kegiatan suku biasa kan. Dan tetap semangat dan tidak kurang satu apapun lah itu dosa pendengar. Dari sayang terlebih awak akan menyimak dulu informasi-informasi beko akan kita hadirkan balik lagu-lagu. Pokoknya dosa pendengar stand by tarif mendengar perempat. Bisa dosa pendengar kita di streaming rri.co.id dan bisa pula di aplikasi yang diinstal di download di Play Store, App Store. Itu aplikasi RRI Digital. RRI Digital bisa mendengar RRI yang ada di seluruh Indonesia. Tapi sebelum itu, mulai kita simak dulu informasi-informasi yang kelewek. Kodi.
1: Danau Biru Kota Sawahlunto merupakan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara. Danau eksotis ini terletak di Desa Perlambahan, Kecamatan Talawi atau berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Sawahlunto. Secara geografis, wilayah sekitar danau adalah dataran tinggi yang ditumbuhi oleh banyak pepohonan hijau. Danau ini terbentuk bukan karena aktivitas vulkanik oleh gunung, melainkan terbentuk dari bekas penambangan batu bara yang sudah berdiri sejak 1891. Air yang mengisi danau adalah air hujan yang tertampung. Karena jumlah debit air semakin banyak, kemudian terbentuklah danau tersebut. Ada juga yang mengatakan bahwa air di Danau Biru Sawahlunto yang jernih ini muncul dari endapan air bawah tanah. Jika benar air danau muncul dari endapan bawah, pantas saja jika air danau terlihat jernih karena terdapat kandungan mineral yang tinggi.
2: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa. Tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah

0: Berawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluh Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
4: Keempat, RRI Padang.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
2: Boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
5: Adi.
6: Iya.
5: Matikan motornya.
6: Kenapa ya?
5: Baca ini.
6: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 285 Ayat 1.
5: Paham?
6: Iya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
7: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

Roma Tenari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bisa merangkang hobi, gak selalu harus olahraga, baca buku, ataupun berkabun dan lain-lain sebagainya. Karena memang banyak orang-orang kini interest atau tertarik ke hobi-hobi dan terkesan nyeleneh, tapi tetap magia manfaat dan luar biasa positif untuk kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu hobi yang cukup populer adalah mengoleksi tutup botol dari berbagai merek minuman. Iko selain melatih ketelitian dan sanak pandangnya, kegiatanku pun bisa menjadi sarana mengenal produk dan budaya dari berbagai daerah. Nah, ada pulau orang yang gemar berburu batu dan batunya unik di sungai ataupun pantai, dan hobiku membuat pelakunya lebih dah kecoh alam sekaligus meningkatkan rasa apresiasi terhadap keindahan benda-benda sederhana. Mengamati awan dan mendokumentasikan bentuk-bentuknya, aduh pulau dan punya hobi bentuk aku. Aktivitas yang kini cukup banyak diminati, kegiatanku mampu melatih imajinasi serta magia efek relaksasi bagi pikiran. Aduh pulau orang-orang sebagian sana mengoleksi tiket usaha penangah, serik pelanjo, atau nota-nota lamu sebagai kenang-kenangan. Dan koleksiku bisa menjadi catatan perjalanan hidup dan menarik untuk dikenang di masa depan. Dan barangkali ada yang hobinya menyusun puzzle yang punya ketingkat kesulitan yang tinggi, itu pun tergolong unik dan menantang. Aktivitasku bermanfaat untuk melatih konsentrasi, sabaran, serta kemampuan memecahkan masalah. Ada pula komunitas yang gemar mencari mamoto benda-benda yang bentuk lucu atau mirip-mirip wajah manusia, ya kan? Selain menghibur dan sama pandangan, kegiatanku bisa meningkatkan kreativitas dalam melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Atau barangkali mengoleksi miniatur kendaraan atau bangunan terkenal, jadi hobi yang tak kalah menarik. Selain menambah wawasan, koleksiku coba nah punya nilai seni nan tinggi. Sebagian orang pun mengisi waktu luang membuat karya dari barang-barang bekas yang tidak terpakai, dan ikut mendukung kreativitas sekaligus membantu mengurangi jumlah sampah di lingkungan. Atau mencari dan mendokumentasikan tanaman liar yang tumbuh di sekitar rumah. Banyak pelurang minat kumah kini, dan kegiatanku bisa menambah pengetahuan tentang keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita dan sana. Meski nyeleneh, berbagai hobi yang tadi Ari informasikan terbukti mampu magih manfaat positif untuk yang punya hobi, selama dilakukan secara baik dan tidak merugikan orang lain. Hobi unik itu akan menjadi sebuah sarana pengembangan diri yang menyenangkan. Oke, awak barali ya ke lagu berikutnya di sana pandangan. Barangkali sambil ya, di sana pandangan mengerjakan hobi-hobi kok, sambil menekan musik, lambiah sel pulau lah kan.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Dusana perangkap pemerintah Kota Pariaman Sumatera Barat menyalurkan bantuan sosial ke warga yang terdampak musibah kebakaran serta pohon tumbang sebagai upaya meringankan beban ekonomi sekaligus membantu keberlangsungan pendidikan anak-anak korban bencana. Wako Pariaman Yota Balat Katiko menyerahkan bantuan di Pariaman ke Patang mengatakan bantuan ko untuk 5 kepala keluarga yang menjadi korban kebakaran karena punya anak dan masih bersekolah supaya proses pendidikan mereka indah tagah dua akibat musibah nan dialami. Beliau menjelaskan masing-masing keluarga korban menerima bantuan senilai 6 juta rupiah. Bantuan ko diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar keluarga pasca kejadian sekaligus mendukung kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Kabar kedua Dusun Pandangga, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat menilai sensus ekonomi 2026 menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran, berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan masa depan. Masyarakat dan pelaku usaha diminta untuk magih data dan akurat, jujur dan terbuka, guna mendukung tersedianya data ekonomi berkualitas. Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Ampe Kepatang mengatakan sensus ekonomi adalah program strategis nasional yang digelar Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Menurut beliau, pelaksanaan sensus di tahun ko punya arti penting di tengah perubahan struktur ekonomi, pesatnya perkembangan teknologi digital, serta dinamika ekonomi global yang taruh berkembang.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Randang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak randang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Lah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pali, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

Kabupaten dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Senapanang Awak di program Lama Teraso. Kamu bagi informasi kuliner untuk adun sanak sadonyo di siang hariko. Ada kue bongko namanya. Kue bongko ko dari Pariaman. Makanan tradisional khas Minangkabau yang dikenal jo teksturnya yang lembut bana, serta perpaduan rasa manis alami dan gurih. Kue legendaris ko masih bertahan sampai kini di Senapanang. Kain kuliner daerah dan meski kini mulai jarang ditemui di luar momen-momen tertentu. Untuk kue bongko surang, itu dibuat dari adonan tapuang bareh yang dicampur joyah daun pandan asli, sehingga menghasilkan aroma harum nan khas. Dan di dalamnya kueku diisi jo potongan pisang manih, sisiran gula aren, sudah tu disiram santan kental sebelum dibungkui memakai daun pisang dan dikukui sampai matang. Dan kini kue bongko labiah acok di temui sebagai jajanan khas yang dijual di waktu-waktu tertentu. Salah satunya adalah bulan suci Ramadan, di mana kueko menjadi salah satu menu takjil favorit masyarakat di Pariaman. Kue bongkoko punya sejumlah keunikan yang membuatnya tetap dirindukan, utamanya dari masyarakat Minangkabau dan para perantau yang pulang kampung. Teksturnya lembut, menyerupai buah sumsum kental. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik utama, namun tetap padik setelah proses pengukusan. Rasa manisnya berasal dari pisang matang, pisang kepok, gula aren asli dan meleleh di dalam adonan dan dipakai pemanis buatan do, sehingga cita rasanya lebih alami dan khas. Gitu, ditambah siraman santan kental, wangi, harum dan kueko akhirnya menghadirkan rasa gurih dan seimbang jo manisnya isian yang ado di dalamnya. Untuk informasi pertama kita di Lama Teraso di Senapanang, ada kue bongko Pariaman, sebuah jajanan tradisional Minangkabau yang kayo akan raso.

0: Alhamdulillah dapat gaji pertama.
1: Ih, traktir dong.
0: Jangan dulu dong. Masih gaji pertama nih, sister.
1: Terus uangnya mau diapain? Mau ditabungin?
0: Iya, aku pengennya gitu. Tapi bingung nih, mau nabung di mana? Pengennya yang setoran awalnya rendah. Secara masih gaji pertama.
1: Nah, nabung di tabungan si Koci cari Abang Nagari aja. Setoran awalnya rendah. Terus ATM tabungan si Koci bisa transaksi di seluruh ATM bersama atau ATM Prima. Maksimal transaksi bulanannya cuma 2.500 dari bagi hasil. Dan ada rezeki umrohnya juga.
0: Wah, kayaknya pas banget tuh nabung di tabungan si Koci Syariah Bang Nagari. Yaudah, aku pergi dulu ya. Dah!
1: Loh, mau kemana?
0: Mau bikin tabungan si Koci Syariah Bang Nagari.
2: Bang Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Ku ada chat dari kurir, katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua maroy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonyo dah. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang piti Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rinua merupakan sejenis ikan tawar yang hidup di Danau Maninjau, Sumatera Barat. Rinua dalam bahasa Minang berarti kecil. Sesuai namanya, ikan rinua memiliki bentuk yang kecil, berwarna putih kekuningan, mirip seperti ikan trimedan. Ikan rinua sangat istimewa karena hanya bisa hidup di Danau Maninjau. Maka, olahan makanan dari ikan rinua menjadi makanan khas di wilayah Danau Maninjau, seperti palai rinua, peyek rinua, dan perkedel ikan rinua.
1: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
2: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
1: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
3: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
1: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabas Sakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dunsara Padanga, fraksi Partai Amanat Nasional PAN DPRD Kabupaten Agam Sumatera Barat meminta pemerintah melakukan langkah dan inovasi dalam melakukan terobosan terhadap cakupan objek pajak daerah untuk meningkatkan PAD atau pendapatan

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu -29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk.
2: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
3: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
2: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
3: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
2: Ya ampun Beb, kamu lah banget. Udah habis aja.
3: Iya nih Beb.
2: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
3: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
2: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas

0: ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sahabat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Dun Sana Penengah, persaingan bisnis kini makin ketat. Nah, membangun merek dan kue adalah kunci kesuksesan UMKM. Merek dan kue tidak sekedar nama atau logo saja, melainkan identiti bisnis di mata konsumen. Nah, ikulah nan membedakan jo bisnis kompetitor pembesaing, ya kan? Nah, mengutip laman American Marketing Association, branding adalah pendekatan yang dilakukan di sebuah perusahaan atau usaha untuk mempromosikan merek di pasaran dengan cara menciptakan identitas, nilai, dan persepsi yang berbeda jo pesaing. Dan tentu dalam prakteknya, branding itu tidak hanya bermanfaat untuk penjualan saja di sana, tapi banyak manfaatnya serupa membedakan jo pesaing atau kompetitor, menguatkan citra usaha wawa, sudah tuh meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan loyalitas konsumen, dan melindungi usaha serta meningkatkan harga jual dan mempermudah pemasaran. Nah, jadi kota branding itu kue kalau saya menengah, baik kalau di bagi balia itu di informasi UMKM sesinya di jam 12 siang, baik hari masih di siku mengawankan dusana kesadonya untuk hari ku tanggal hari ya kini ku ya, Selasa ya, Selasa 6 balai

0: Sumatera Barat yang merupakan pusat dari salah satu kebudayaan besar Nusantara, yaitu Minangkabau, memiliki segudang kearifan lokal. Apakah dari sisi sosial kemasyarakatannya maupun dari sisi seni tradisi, baik tradisi seni musik, seni suara, seni tari, seni pertunjukan, dan juga memiliki tradisi seni bela diri yang disebut dengan sile atau silat. Sejauh ini, secara ilmiah tidak ditemukan catatan maupun bukti sejarah lain yang menjelaskan kapan dan di daerah mana lahirnya sile di ranah Minang. Atau sile aliran apakah yang pertama kali diciptakan? Apalagi sudah ada beberapa aliran sile besar dari dulunya di beberapa wilayah Minangkabau yang kemudian berkembang sampai sekarang. Seperti sile tuo, sile harimau, sile kumango, sile lintau, sile sitaralak, dan aliran-aliran lainnya. Setiap aliran itu memiliki ciri khas dan corak gerakan masing-masing. Walaupun pada tataran filosofi, semua sile di Minangkabau ini mempunyai filosofi yang sama, yaitu di lahir mencari kawan, di batin mencari Tuhan. Artinya, secara lahiriah bersilat untuk mencari kawan, secara batin mencari Tuhan. Karena orang Minang awalnya berada di Luhak Nantiko atau tiga wilayah awal Minangkabau, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak 50, maka dapat disimpulkan silat Minang berawal dari salah satu Luhak Nantiko itu. Baru pada tahun 80-an disepakati bahwa silat yang tertua di Minangkabau adalah silat tuo, seperti yang diungkapkan Kepala Taman Budaya Sumatera Barat, Muasri.
1: Silat itu sebenarnya telah lahir dan sampai saat ini belum ada ditemukan kapan lahirnya. Jadi dibilang silat itu memang sudah tua karena memang sejalan pertumbuhan dengan peradaban manusia. Karena tidak ditemukan itu, makanya orang sepakat mengatakan bahwa silat yang pertama itu adalah silat tua. Tapi orang silat harimau juga mengatakan silat tua. Karena silat harimau itu juga sudah lama ya. Dan beberapa aliran-aliran lain juga mengakui bahwa silat itu, silat mereka adalah silat yang tua. Tapi pada tahun 80-an, itu ada musyawarah Ikatan Pencaksilat Indonesia Sumatera Barat di Danau Meninjau pada pelaksanaan gelanggang silih berganti tingkat provinsi pada waktu itu. Berkumpullah tujuh silat yang ada di Sumatera Barat, lalu menyepakati bahwa silat yang tua itu adalah silat tua. Jadi silat tua ini ya, sebuah aliran silat yang memang berkembang di daerah Bukit Tinggi, daerah Agam.
0: Perbedaan corak dan pola gerak masing-masing aliran silat Minang itu dipengaruhi oleh perbedaan geografis wilayah Minangkabau yang sebagiannya berupa dataran tinggi yang berbukit-bukit, dikenal dengan istilah dare atau darat, dan sebagian yang lain adalah daerah pesisir pantai yang disebut dengan daerah pasisir atau pesisir, sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Muasri.
1: Sile itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi saya melihat perbedaan-perbedaan dari pola gerak silat itu dipengaruhi oleh biografi tersempat. Silat-silat yang berkembang di daerah Dare itu rata-rata memakai menggunakan kuda-kuda rendah. Karena perjalanan di perbukitan itu orang berjalan rendah ya. Karena pendakian dan sebagainya itu mengharuskan langkahnya besar. Sementara silat-silat yang beredar atau berkembang di daerah pesisir itu langkahnya tinggi, karena tidak mungkin melangkah di daerah pantai itu dengan pola langkah lebar. Nah, ini mempengaruhi juga pengembangan dan perkembangan silat yang ada di Sumatera Barat. Jadi dengan demikian, silat tuo yang berkembang itu yang pertama pola langkahnya lebar. Dengan pola langkah lebar, otomatis serangan itu lebih banyak digunakan dengan memakai tangan, tangkapan dan kuncian. Nah, berbeda dengan pesisir, kalau pesilat yang berkembang dengan pesisir seperti silat kuno ya, dan lain-lain, itu lebih banyak menggunakan kaki karena posisinya tegak. Nah, tergantung kepada bagaimana lokal genius itu mengembangkan yang ditiru dari gerak-gerak binatang, gerak-gerak alam dan sebagainya. Nah, kemudian sudah pasti seperti tadi saya katakan bahwa silek yang berkembang di daerah pesisir itu berbeda dengan silek yang berkembang di daerah dare. Itu dipengaruhi juga oleh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di dare dan masyarakat yang ada di daerah pantai.
0: Kelahiran silek itu awalnya bertujuan untuk pembelaan diri masyarakat suatu nagari atau kerajaan dari ancaman serangan dari luar. Dan selain itu, juga sebagai bekal bela diri anak nagari di perantauan ketika tiba waktunya mereka harus merantau. Maka pewarisan pada awalnya diwariskan oleh kaum dan keluarga. Mama menurunkan ke kemenakannya, ayah menurunkan kepada anaknya. Seiring dengan perkembangannya, silek kemudian diwariskan juga kepada orang dari luar kaum dan keluarga. Seperti penjelasan Muasri selanjutnya.
1: Mula-mulanya memang silek ini diciptakan oleh lokal genius itu untuk kepentingan pengamanan ya. Kalau dulu ada nagari-nagari, ada kampung-kampung, kemudian ada kerajaan-kerajaan, itu diajarkan di sekitar kerajaan itu untuk membela kampungnya, membela kerajaannya. Nah, kemudian di ujung itu memang diajarkan karena bagian dari keluarga itu bagian terpenting dari diri seseorang. Maka diajarkanlah ke keluarga, dari mama diajarkan ke kemenakan, dari bapak diajarkan ke anak. Begitu regenerasi yang berkembang di silek awalnya.
0: Saat ini silek sebagai seni bela diri tradisi warisan leluhur orang Minang sudah beradaptasi dengan silat dalam bentuk olahraga prestasi yang dipertandingkan. Tentu kita berharap keberadaan silek dalam ruang lingkup olahraga seni bela diri silat secara umum tidak menggerus esensinya sebagai silek tradisi yang tercipta dari kearifan dan kecerdasan lokal nenek moyang orang Minangkabau. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Rombatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Besaran Padang lah jam 9.52. Lawan ketunya di harus pamit dari ruang dengar Dusana Perangkasa Donyol. Terima kasih banyak Allah mendengar dari jamu tadi. Kemudian informasi-informasi yang disampaikan memperkaya anamunya kuah wawasan, ya kan. Lagu-lagu nan hari puta menghibur Dusana Sadonyo. Sudah kuah do Uni Mice yang kemauankan sampai jam 6 sore. Tetap sama rompet Sergio Taruh Dusana Pendanga pupun nan direncanakan hariku mau liburan atau mau santai atau masih sibuk jo kerajo masing-masing. Iko lagu dari Adam Mahda Fikis judulnya Den De Bansai Badan Tasisia. Nah kini ada beberapa lagu terakhir untuk Dusana Perangsa Donyo. Gina Aulanda Lupo Jo Janji Beko Ado Satu Juh Seharapan dari Daniel Maestro. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Dusana Kesedonyo dari hari Minggu tanggal 6 Juni 2026. Terima kasih banyak. Allah nangrompe samori. Hari pamit. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: utusan kelompok siaga Bancano Saluro Kecamatan di Kota Padang. Pelatihan Jejambore itu bertujuan untuk meningkatkan kapasitas serta keterampilan jo kesiapsiagaan para relawan dalam menghadapi berbagai potensi bencana nan sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah itu. Selama jalannya kegiatan, materi teknis penting diagihkan kepada peserta, antara lain pelatihan pertolongan pertama gawat darurat PPGD serta materi tentang manajemen posko bencana. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Don Sana Padanga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan upaya untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan jo anak, tindak pidana perdagangan orang jo anak dan berhadapan jo hukum dengan cara sosialisasi kepada masyarakat di Sungai Awa Kapatang. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKBP 3A Pasaman Barat, Armen di Simpang Ampek menuturkan, kegiatan sosialisasi itu dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan terhadap perempuan jo anak di Pasaman Barat. Selain itu, sosialisasi itu bertujuan pula untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman jo pengetahuan masyarakat mengenai berbagai isu perlindungan perempuan jo anak dan masih menjadi tantangan di lingkungan masyarakat.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sana pandangan. Hari ko 6 Juni 2026 bertepatan 10 tahun baru Islam. 1 Muharram ampe balai ampe 28 Hijriah. Mudah-mudahan di hari libur ko dan sana pandangan bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bisa membuat hal positif selalu datang. Termasuk salah satunya jo bersyukur atau pun bisa melakukan hal-hal lainnya bersama keluarga tercinta, bersama kawan-kawan ataupun bersama siapapun. Dan memang magia efek yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih fresh serta siap untuk melanjutkan aktivitas balia di besok harinya. Yalah pastinya ambo mencariani mengawanan dan sana pandangan hingga beko pukul 8 balai waktu Indonesia Barat. Sebelumnya kami informasikan pula untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk ibadah sholat zuhur hariko azan beko kita dangakan baku mandang pada pukul 2 balai lewat 23 menit waktu Indonesia Barat.

0: Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Sahabat budaya, salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk

0: 104 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Suatu waktu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang telah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, sedekah yang mana yang lebih besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah pada saat kamu masih sehat, disertai waktu sulit mengeluarkan harta, saat kamu takut menjadi fakir, dan saat kamu berangan-angan menjadi kaya. Janganlah engkau menunda-nunda sedekah itu, hingga apabila nyawamu telah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata, 'Harta ini untuk seseorang, dan telah menjadi milik seseorang.'" Ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Wahai anak Adam, seandainya engkau berikan kelebihan dari hartamu, yang demikian itu lebih baik bagimu. Dan seandainya engkau kikir, yang demikian itu buruk bagimu. Menyimpan sekedar untuk keperluan tidaklah dicela. Dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggung jawabmu." Surah Al-Baqarah ayat 274 disebutkan, orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Bagaimana keutamaan sedekah? Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, satu dirham dapat mengungguli 100 ribu dirham. Lalu ada yang bertanya, "Bagaimana itu bisa terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau jelaskan, ada seorang yang memiliki 2 dirham, lalu mengambil 1 dirham untuk disedekahkan. Ada pula seseorang memiliki harta yang banyak sekali, lalu ia mengambil dari kantongnya 100 ribu dirham untuk disedekahkan. Ini menunjukkan keutamaan sedekah dari orang yang susah dibanding dengan orang yang memiliki harta melimpah. Selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kemuliaan kepada hamba.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
6: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Room, Pate Rari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dunsana Pandanga, yang namanya lalu siang itu sangat beragam, termasuk manfaatnya Dunsana Pandanga. Salah satunya untuk memulihkan energi serta meningkatkan konsentrasi. Tapi untuk mendapatkan manfaat itu, lalu siang itu perlu dikarajukan Jo Carona Batu. Jadi kalau untuk manfaatnya surang Dunsana Pandanga, lalu siang ko bisa meningkatkan konsentrasi juga waspadaan, bisa meningkatkan daya ingat, bisa memperbaiki suasana hati, meredakan stres, bisa menurunkan tekanan darah, cuma nambah jam lalu. Kondisi iko dianjurkan untuk tidur siang Dunsana Pandanga atau lalu siang. Ada beberapa kondisi, jadi walaupun manfaat lalu siang kok sangat beragam, penderita kondisi medis tertentu itu tidak dianjurkan untuk lalu siang. Ada beberapa di antaranya mungkin karena gangguan lalu, sudah itu karena inersia lalu. Jadi ada alasan-alasan tertentu, namun buat seseorang itu memang tidak disarankan untuk lalu siang. Tapi mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam orang nanta gaduh atau ada masalah jolalonya, tidak mengalami yang namanya gangguan tidur. Jadi memang bisa menikmati lalu siang. Apalagi memang hari ko libur, kalau di hari-hari lainnya sibuk bekerja, di hari ko mungkin bisa dimanfaatkan untuk menikmati lalu siangnya. Yalah, kalau begitu Dunsana Pandanga, sementara tapi pukul 3 balik waktu Indonesia Barat, waktunya kita magiakan informasi balia dalam kabar sakileh pukul 3 balik waktu Indonesia Barat.
1: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pedagang, Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok Jo Penting Dinas Perdagangan Kota Padang Adrian Edward di Padang Kepado RRI mengatakan, kegiatan operasi pasar akan dilaksanakan secara bertahap di 9 pasar. Dalam sehari, pelaksanaan operasi pasar murah itu dilakukan maksimal di 2 lokasi pasar sekaligus. Adrian Edward merinci, operasi pasar murah itu dijadwalkan besok tepatnya tanggal 7 Juni 2026 di Pasar Raya Padang, Jo Pasar Bandar Bue. Sesudah itu di tanggal 8 Juni 2026 di Pasar Lubuk Buayo, Sarato di Pasar Nanggalo. Selanjutnya kegiatan itu diadakan pula pada 23 Juni di Pasar Tanah Kongsi, Sarato Pasar Alai. Sedangkan untuk tanggal 24 Juni di Pasar Ulak Karang, Jo Pasar Simpang Haru. Sarato ditutup pada 30 Juni di Pasar Balimbiang.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Prom, PTRR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kalau pukul 3 balai lewat 4 balai mini waktu Indonesia Barat, di tengah cuaca yang terik bantuk kini ko, cocoklah kalau untuk nan punya rencana untuk bepergian ke luar kota barangkali. Jadi di perjalanan, indah rado rasa was-was kalau-kalau terjadi berbagai hal buruk nan bisa terjadi kalau cuaca sedang indah elo. Dan pastinya don sana padaga, jangan lupa beko don sana padaga banyak program nan Ece coba suguhkan, di antaranya beko ada informasi seputar kesehatan pulo. Sesudah itu ada informasi lainnya don sana padaga, ada dendang dangdut pulo beko. Dari pukul 5 balai hingga pukul 7 balai waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk dan sana pandangan yang sedang memonitor siaran kita di 92,4 MHz atau bisa dengarkan pula melalui aplikasi streaming RRI, yaitu RRI Digital. Kita nikmati lagu nama berikut dan sana ada Randa Putra featuring Hadina, Mimpi Membuat.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Tahukah Anda, di tengah hiruk-pikuk kemajuan teknologi dan gedung pencakar langit, kita sering lupa bahwa fondasi terpenting kehidupan bukanlah kabel fiber optik, melainkan ekosistem hijau. Saat ini, menjaga alam bukan lagi sekedar pilihan etis, melainkan kebutuhan mendesak untuk keberlangsungan ekonomi dan sosial kita. Ekosistem hijau adalah sebuah keselarasan. Ia mencakup bagaimana hutan menyerap karbon, bagaimana sungai mengalirkan kehidupan, hingga bagaimana taman kota menjadi paru-paru bagi masyarakat urban. Berdasarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam net zero emission, pemulihan ekosistem menjadi kunci utama untuk menghadapi krisis iklim global. Kita adalah bagian dari ekosistem ini. Langkah sederhana, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga menanam satu pohon di pekarangan rumah, adalah kontribusi yang nyata. Jika setiap individu bergerak, ekosistem hijau yang kuat bukan lagi sekedar mimpi, melainkan warisan nyata bagi anak cucu kita. Membangun ekosistem hijau adalah cara kita mencintai masa depan, karena pada akhirnya, kemajuan peradaban tidak akan berarti apa-apa tanpa bumi yang sehat untuk ditinggali.
1: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati? Hah, siapa tuh?
2: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
2: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa.

Prom, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Olahraga di siang hari, kupu merupakan aktivitas fisik dan dilakukan waktu matahari berada posisi tinggi menjelang sore. Aktivitas iko bisa menawarkan manfaat, bantu bisa meningkatkan metabolisme, bisa memperbaiki mood pula, tapi ada resiko dehidrasi serato heat stroke namanya akibat dari paparan suhu dan ekstrim. Jadi untuk menjaga keamanan, pemilihan waktu, lokasi, dehidrasi dan tape itu bisa menjadi faktor yang krusial untuk satio individu. Jadi dan Sana Pandangnya, melakukan aktivitas fisik di siang hari itu punya dampak positif untuk kesehatan biologis dan psikologis. Salah satu keunggulan utamanya adalah meningkatkan metabolisme tubuh dan lebih efisien. Suhu lingkungan yang lebih hangat itu bisa membantu untuk proses pembakaran kalori berlangsung lebih capek dibandingkan waktu lainnya. Jadi selain aspek fisik, olahraga siang itu pun harus berperan dalam meningkatkan kesehatan mental melalui produksi hormon endorfin. Hormon itu berfungsi untuk meredakan stres alami yang bisa menciptakan yang namanya perasaan bahagia dan tenang. Aliko sangat bermanfaat untuk individu yang punya jadwal padat untuk menyegarkan balik pikiran di tengah aktivitas sehari-hari. Jadi dan Sana Pandangnya, walaupun mungkin jarang melakukannya, tapi aduh, kalaupun kesempatannya untuk olahraga hanya ada di siang hari, mantap tadi itu jangan lupa diperhatikan resiko yang terjadi kalau memang mbak olahraga di siang hari karena nangek banget. Walaupun sebaiknya memang olahraga tuh kalau tidak pagi, yo di sore hari. Yalah kalau begitu dan Sana Pandangnya, kita masih mendengarkan rangkaian lagu-lagu Minang Pulo di siang hari kok. Kita lanjut mendengarkan lagu dari Rayola, Indah Kadigan 3.

0: kan? Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan Saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian Saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2020.

Sesuai namanya, batik tanah liat melibatkan tanah liat sebagai proses utama pembuatan. Kali kain direndam dengan tanah liat, setelah satu minggu kain dicuci dan dibersihkan. Warna tanah liat yang coklat kemerahan itulah kemudian menjadi warna dasar dari kain batik. Motif batik yang utama diambil dan diadaptasi dari alam dan lingkungan sekitar. Motif kuno biasanya berupa kuda laut dan burung hong yang berasal dari Cina. Selain itu, juga diperkenalkan motif tradisional Minang seperti siriah dalam carano, kaluak paku, kucing tidua, lokcan, batang kayu, tari piring, kipas, dan lain-lain. Batik Tanah Liat mendapatkan penghargaan dari UNESCO sebagai hasil karya kemanusiaan pada tahun 2009.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padangnya hari ke bertepatan 1 Muharram. Kalau di Indonesia, Iko memang merupakan perpaduan antara nilai spiritual Islam juga KKN budaya lokal yang dirayakan juga berbagai kegiatan mulai dari yang berbau ibadah massal hingga upacara-upacara adat. Ada beberapa tradisi 1 Muharram di Nusantara Kudus dan Sana Padangnya. Yang pertama itu ada pawai obor di Festival Muharram. Iko dilakukan di berbagai daerah bentuk diserang Jodisia. Warga dari berbagai usia jalan kaki bawa obor di malam hari sambil melantunkan solawat dan memainkan musik tradisional. Di kota-kota nan gadang bentuk di Jakarta, pawai ko bahkan alam mengadopsi teknologi modern menggunakan obor elektrik.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

Seribu Rumah Gadang adalah objek wisata budaya di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Dinamakan kawasan Seribu Rumah Gadang karena di wilayah ini terdapat banyak rumah gadang, rumah tradisional Minangkabau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Kawasan ini merupakan wujud dari perkampungan masyarakat Minangkabau masa lampau, dengan ratusan rumah adat Minangkabau berjejer di sepanjang jalan perkampungan ini. Karena lokasinya yang artistik, kawasan ini juga pernah dijadikan lokasi syuting film beberapa layar lebar dan film televisi. Menurut Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga setempat, setidaknya terdapat 174 rumah gadang dari berbagai bentuk di kawasan Seribu Rumah Gadang. Namun belum bisa dipastikan model rumah gadang apa saja yang berada di kawasan itu, meskipun dihuni oleh sejumlah suku yang berada di Minangkabau. Sejumlah suku di Minangkabau bermukim di kawasan tersebut seperti Melayu, Bariang, Durian, Kampai, Panai, Tigolare, Koto Kacia, dan Sikumbang. Setiap suku tersebut memiliki rumah gadang kaum. Keberagaman suku yang menghuni kawasan Seribu Rumah Gadang menunjukkan bahwa di daerah itu sudah memelihara toleransi sejak zaman dulu. Pada tahun 2017, kawasan Seribu Rumah Gadang dinobatkan sebagai kampung adat terpopuler dalam Anugerah Pesona Indonesia atau API 2017 yang digelar oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja ya, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Dan sana pandaga, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Tarui mendorong terwujudnya ekosistem ekonomi haji jo umroh yang lebih efisien serta bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu langkah yang direalisasikan adalah pemberangkatan jemaah umroh menggunakan pesawat Garuda Indonesia yang sebelumnya melayani penerbangan haji. Kepala Kantor Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, Muhammad Rifki mengatakan, program KOM merupakan bagian dari visi Kementerian Haji dan Umroh dalam mendukung suksesnya ekosistem ekonomi haji dan umroh nasional. Skema KOM dimanfaatkan penerbangan Garuda yang biasanya berlayar dalam kondisi kosong sesudah mengantarkan jemaah haji ke tanah air.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dun sana pandangan, kalau disimak-simak bana bisa merindiang rasanya kalau mendengar lagu dan bokan Samo Fanny Fabiola Anak Sarugogo. Mudah-mudahan dun sana pandangan di siang hari ko, aktivitas apapun yang kita lakukan masih berjalan lancar. Kini kok kita ke informasi berkaitan juga kesehatan di budaya hidup sehat hingga beko pukul 5 balai waktu Indonesia Barat. Kini kok dun sana kita membahas tentang gusinan sehat. Karena gusinan sehat itu merupakan fondasi yang sangat penting untuk menjaga senyum kita biar tetap rancaknya sarato kesehatan mulut secara keseluruhan. Sayangnya acok pula nan mengabaikan perubahan ketek nan terjadi pada gusi, padahal itu sangat perlu untuk mengenali tanda-tanda gusi yang indak sehat sejak dini supaya bisa mencegah masalah nan labiah serius. Salah satu indikasi yang paling jaleh bahasa gusi kita dalam keadaan indak sehat adalah adanya perubahan yang taliek pada penampilannya. Gusinya mungkin tambah tampak merah, agak bengkak, atau agak lembut waktu diresek. Menurut National Institute of Dental and Craniofacial Research, gusi yang sehat biasanya warnanya tuh merah muda pucet, jo agak kencang. Sedangkan gusi nambah masalah itu ada beberapa nan berubah bisa menjadi warnanya merah cerah, merah tua, atau bahkan agak keunguan. Jadi emang harus diperhatikan banyak kondon sana. Masalah kesehatan gusiko bisa muncul dalam bentuk baun ataupun raso nan indak lama keluar dari mulut. Bau mulut yang tarimanarui atau halitosis namanya, yang indak hilang walaupun alah menggosok gigi, itu jadi indikasi adonyo penyakit di gusi. Selain itu raso ndak lama yang persisten di mulut itu pun harus diwaspadai. Kalau penyakit gusi semakin parah, masalah bisa meluai hingga mempengaruhi gigi lainnya.

0: makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
2: Wah, boleh.
1: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu, gimana?
3: Aku yang mimpin doanya.
1: Boleh?
4: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
3: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
1: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
3: Ya, tapi...
1: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
4: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
1: Gitu dong, udah, akur.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Prompat RRI Padang, suara budaya.

Prom, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Sana Pandangan. Urin itu berfungsi untuk menolong membuang limbah juga kelebihan air yang tidak dibutuhkan di tubuh kita. Peningkatan protein, gula, sel darah itu bisa mengubah warna urin kita itu jo membuatnya tampak lebih galau. Tapi kadang-kadang perubahan warna urin ko bisa pulo menandakan bahasonyo ginjal tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi dan cara pandangnya dikutip dari laman National Kidney Foundation, warna kuning jania menunjukkan bahasonyo tubuh kita terhidrasi secara baik. Sementara kalau warna kuningnya agak galau, itu menandakan kemungkinan tubuh kita kurang air atau dehidrasi. Kalau berubah menjadi warna merah muda atau merah tua, itu menunjukkan hematuria namanya atau darah dalam urin. Warna-warna itu merupakan tanda kerusakan ginjal. Indahnya warna dan sana pandangnya, urinan babusa atau babuih pun itu harus diwaspadai. Gelembung-gelembung nam balabihan dalam urin itu mengindikasikan adanya protein dalam urin yang menjadi tanda awal penyakit ginjal. Untuk itu perlu melakukan pemeriksaan. Tanda-tanda kerusakan ginjal ko dan sana pandangnya yang muncul biasanya bengkak di banyak area tubuh. Bentuk di kelopak mata, di bagian pergelangan kaki, di punggung kaki, di paru yang mulai membuncit karena cairan hingga saluran tubuh. Salah satu alasannya bisa merasakan mual karena ada racun di dalamnya. Bisa jadi sesak nafas pula sebab kurangnya hormon eritropoietin yang lagi sinyal tubuh untuk memproduksi sel darah di dalamnya, di dalam tubuh. Berikutnya itu gata-gata karena tubuh kita tidak bisa membuat racun sehingga menumpuklah dalam darah. Bisa jadi pucet ataupun kulit kariang. Jadi kulit yang menjadi kasa juga sisia hingga terasa terlalu kencang. Iko bisa disebut salah satu tanda-tanda kerusakan ginjal.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Eh, bawa bekal apa?
2: Ini nih, biasa, nasi goreng.
1: Lili, itu semua alat makan kamu plastik. Terus langsung dibuang gitu?
2: Iya dong, kan beli siap saji. Bagus kan? Mahal tau.
1: Apaan? Ih, ngerusak bumi semua. Gak sekalian kamunya diplastikin juga.
2: Operasi plastik? Oh, mau.
3: Lindungi dan cintai bumi dengan mengurangi penggunaan plastik.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang, dan di bagian ruangan lain terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, sayuran hidroponik itu menawarkan banyak manfaat kesehatan yang signifikan kalau dibandingkan jauh sayuran dan tumbuhannya secara tradisional. Pertama, karena ditanamnya tanpa tanah. Sayuran hidroponiko punya tingkat kontaminasi kotoran atau pestisida yang jauh lebih rada. Aliko membuatnya lebih aman untuk dikonsumsi, terutama sebagai hidangan salad atau dikonsumsi mentah, karena minim risiko infeksi parasit atau bakteri bantu E. coli yang acap menjadi sumber dari pupuk kandang di tanah. Selain itu, kandungan nutrisi dalam sayuran hidroponiko bisa dikontrol secara presisi. Petani nan magiahkan formula dan sana pandangnya ke dalam jenis tanaman yang ditanam di tanah itu sakit banyaknya pasti beko adota infeksi ke tanamannya. Jadi untuk mengkonsumsi sayuran hidroponiko walaupun berasi ya, tetap harus dicuci jo ayana mengalir sabalun dikonsumsi. Simpan dan sana pandangan di dalam kulkas pada wadah nang kedap udara untuk menjaga kerenyahan serta kesegarannya. Sangat ideal pula kalau dijadikan jus hijau mentah atau green juice atau sebagai salad karena bebas tanah.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dan sana padaga, pemerintah Kota Padang menyiapkan 6 balai paket perbaikan atau pengerjaan fisik irigasi nan rusak pasca bencana hidrometeorologi di akhir 2025 menggunakan anggaran transfer ke daerah TKD. Belasan paket perbaikan irigasi itu diantaranya rehabilitasi saluran irigasi sungai, memperhatikan saluran sekunder sungai Lato, saluran irigasi Limau Mani, saluran bangunan sadap Lubuk Langan. Sesudah itu termasuk pulau irigasi Kota Lalang, irigasi Baringin, saluran irigasi Loloketek, jo berbagai irigasi lainnya. Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang, Well of Sadora, mengatakan Dinas PUPR Satampe Tarui bergerak capek untuk memulihkan infrastruktur irigasi nan rusak pasca bencana banjir bandang. Langkah taktis ikut diprioritaskan untuk memastikan areal persawahan masyarakat yang sempat mangar yang balik sasudah. Maksud kami bisa dialiri balik secara normal dalam waktu dake. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak padaga. Eksekutif General Manager Pos Indonesia Cabang Padang, Giri Andika Wijaksana kepada RRI di Padang mengatakan, berdasarkan data pengiriman dari sejumlah layanan kantua di Sumatera Barat, dalam kurun sapakan sasudah hari raya Idul Adha, sekitar 30 ton randang dikirim.

92,4 MHz Perompak Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Senapan Daga, Larut Tanpa Kepastian. Iko lagu dari Rara Lida. Alwakatunya kita menangkan rangkaian lagu-lagu dangdut dan sana dari jam segiko sampai beko jam 5 sore. Dari jam ampeknya beko bisa ikut bergabung. Silakan saja beko di 812-14 atau di 08-96-092-0. Dari Rara Lida, kini kodon sana kita beralih ke lagu nomor berikutnya dari Cici Paramida, RT 5 RW3. Kira-kira siapa lo nan cocok jok laman RT RW ko? Iko lagu nan dulu sempat populer di era nyodon sana. Coba kita nangakan balik ya di

0: Tahukah kamu, kucing sangat suka kotak karena tempat tersebut adalah tempat yang hangat dan dianggap nyaman terlebih ketika ingin mereduksi stres yang dialami. Para pakar biologi dan dokter hewan menjelaskan bahwa ada beberapa alasan kenapa kucing menyukai kotak, yaitu 1. Kotak adalah tempat ia beradaptasi. Penelitian dari seorang etologis dari Utrecht University bernama Claudia Finke mengungkapkan bahwa kucing yang disediakan kotak di sekitarnya akan cepat beradaptasi dengan lingkungannya dan cepat juga berinteraksi dengan manusia. 2. Kotak juga dijadikan tempat untuk menghindari konflik baik pada dirinya sendiri dan lingkungan. Mereka merasa kotak adalah tempat yang aman dan mengurangi cemas. 3. Kotak untuk memberi kehangatan sesaat mereka merasa kedinginan serta memberi rasa nyaman.
1: Tak, berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandang kita ke informasi berkaitan jodangdut. Kini kau dan sana pandangnya informasinya dari rri.co.id, di mana penyanyi muda jebolan kontes dangdut Indonesia KDI 2020 yaitu Risa itu resmi membuka babak baru dalam karir musiknya. Merilis single terbaru nama judulnya Cadangan. Lagu itu menjadi penanda transformasi besar dari sosoknya yang sebelumnya dikenal sebagai Risa Amel menjadi Risa yang identitas warna musiknya jo karakternya itu jauh lebih modern. Single Cadangan kau dirilis di bawah naungan Sony Music Indonesia dan Floor Inch sebagai langkah awal Risa menapaki genre hip dut, perpaduan antara musik dangdut jo hip hop yang kini semakin diminati generasi muda. Dalam lagu itu Risa menggandeng penulis lagu Fadli yang dikenal jo sejumlah karya-karyanya yang populer terutama di jalur hipdut. Cadangan ko mangke kisah seseorang yang merasa hanya dijadikan pilihan kedua dari sebuah hubungan. Lagu ko menggambarkan kecurigaan, kebohongan, jo rasa kecewa akibat dari perhatian pasangan yang tak bagi kepada orang lain.

0: kentongan.
1: Ada beberapa kebiasaan yang menunjukkan bahwa Anda sedang memiliki gangguan kesehatan mental. Tanpa disadari, ada beberapa kebiasaan buruk yang menyebabkan hal itu terjadi. Di antaranya, membungkuk saat berjalan, malas bergerak, terlalu serius dengan suatu hal, dan kurang tidur atau bahkan begadang.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Yo, yo, yo, siapa kita guys? Kita Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

RR Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan salam pandangan, kami informasikan untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarnya untuk pelaksanaan ibadah salat asar hariko azan nyoba kumandang pada pukul 5 bale lewai 47 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya dan sana, kita dengarkan lagu religi berikut. Tetap bersama Prampe di 92,4 MHz.

menggunakan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik, dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian, sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga: ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam kebenaran.

0: Rencana Pandangan, pemerintah Kota Padang mengembangkan 8 pasar satelit berstandar nasional atau SNI melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana. Pasar-pasar satelit yang alun berstatus SNI masih memerlukan sejumlah pembenahan, terutama pada instalasi pengolahan air limbah, drainase, serta fasilitas penunjang lainnya. Berbagai kebutuhan itu ala dikoordinasikan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, mengatakan, kini kok ada dua pasar satelit, yaitu pasar alai dan pasar tanah kongsi ala berstatus SNI. Untuk tahun kok, Pemkot Padang mulai menyiapkan pasar ulak karang untuk memperoleh standar Nansamo. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandaga. Bea Cukai memastikan indah ada temuan signifikan pada barang bawaan sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang. Pemeriksaan itu dilakukan terhadap jemaah yang tiba hingga kloter Sabale. Pemeriksaan Bea Cukai pertama, Bea Cukai Teluk Bayu, Aldino Putra, pada RRI Kapatang mengatakan pengawasan dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Pemeriksaan pesawat Jawa Gasi dilakukan di Bandara Internasional Minangkabau. Aldino menjalankan hingga kloter Sabale yang sampai di tanah air, indak disoboan pelanggaran dan berarti pada barang bawaan jemaah. Sebagian besar yang dibawa merupakan kebutuhan pribadi, jo oleh-oleh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, lapukan nambale lewat 5 menit waktu Indonesia Barat kini kodon sana. Ala waktu nyo kita terima telepon pulo di 812-4-1-4 atau di 08-66-6924-0 di Dendang Dangdut. Ada list lagu yang bisa dipilih untuk hariko. Dibacokan dulu nak yo, karena lah banyak nanya ikut bagabong kita, coba terima telepon dulu lah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dendang Dangdut.
1: Begoyang kita, Cik.
0: Tuh Pak Nur, Mbak Akaba Pak Nur.
1: Alhamdulillah, Cik.
0: Alhamdulillah.
1: Cik, Pak Nur.
0: Alhamdulillah, lagi sehat pula Pak Nur.
1: Nah, di malam dah tak masuk, Cik.
0: Malam patang, Cik, nak malam dah?
1: Tak, sebelum tu.
0: Hari Minggu.
1: Oh, tu Cik, malam dah tak masuk.
0: Oh, hari Minggu tu ya, Pak Nur.
1: Ayo.
0: Kiranya baso boknya wak di Denang Dangdut napa noh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nan pertamo lo lah itu.
1: Ayo.
0: Pak Nur lah turun hujan di situ Pak Nur.
1: Aduh gabak ce.
0: Gabaknya subhanallah barek bentuk katurun hujan napa Nur.
1: Tadi rinai sebentar kan.
0: Oh lah sempat rinai.
1: Iya cuma sebentarnya.
0: Oh.
1: Untuk menyuruh bangkit kain saya.
0: Oh, hari ialah sore yolo ya.
1: Iya.
0: Iyalah, tapi kain kan yolah kariang.
1: Aduhnya nandung kariang, lepis-lepis lep kariang.
0: Oh, iyalah, di jamu besok saya lah, Pak Nur. Daripada kuyuk, ilo ada hujan, ya, Beko.
1: Iya.
0: Pak Nur, iko lagunya coba bacaan dulu, di.
1: Jadi.
0: Di antaronya itu, Pak Nur, ado Lesti, kulepas dengan ikhlas. Ada Caca Andika, gantungan baju, Eri Susan, rindu ayah, jauh api dari panggangan bermano, ada sendiri saja Ike Nurjana, Bunda Korla, mari kita bergoyang dangdut, ada gembala cinta Asraf, sabar ini ujian dari Nela Karisma.
1: Sabar ini ujian saya, Cik.
0: Sabar ini ujian saya, Pak Nur, jadi.
1: Ike ujian malam dapat masuk sama.
0: Onde, lah jadi tukang uji saya, Pak.
1: Tak masuk, tak apa hati kan.
0: Iya, saya kondisinya emang diminta sabar, Pak Nur.
1: Ayo.
0: Salamnya, Pak Nur.
1: Pertama untuk Ike sekeluarga itu.
0: Terima kasih banyak, Pak Nur.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Anaknya dia yang saleh kan.
0: Amin.
1: Dan salah satu dapat jadi hafiz sebenarnya kan.
0: Amin, jadi hafiz salah satunya.
1: Hafiz dah tu, keduanya untuk satu Aceh. Selamat tahun baru Islam. Satu Muharram, ampek balik ampek 8 Hijriah.
0: Betul.
1: Termasuk untuk seluruh penyiar kan.
0: Jadi Pak Nur.
1: Untuk seluruh penyiar dari Pro 1, Pro 2, Pro ampek kan.
0: Iya Pak Nur.
1: Sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Diana, untuk Yurmi di apa
0: di mana
1: untuk Yurmi kan, untuk Bujang Tungsan, untuk Ulan Olala,
0: untuk
1: Putri Tanjung,
0: jadi Pak Nur,
1: untuk yang di Pariaman Selatan
0: Uni Juwita lupa tarik Pak Nur.
1: Uni Juwita ya. Sudah tu untuk Ibu Zur kan.
0: Jadi.
1: Sudah tu putra saju Bujang Tarusan, Angkura Jokaci,
0: okay, Pak Nur.
1: Malin Sampono, putra Kelok Sembilan jadi mana Reni Cenego Putri Sekumbang.
0: Sudah
1: tu Ajo baru dia kakak kan.
0: Jadi Pak Nur.
1: Pitro Asado saya lah Cik.
0: Jadi Pak Nur.
1: Terima kasih banyak Cik.
0: Sama-sama.
1: Kalau bisa Ajo masuk je Cik kan.
0: Alhamdulillah.
1: Pindah mau turut ke studio leh.
0: Turut warna lain nak.
1: Iya. Tak bisa Ajo masuk turut ke studio leh kan.
0: Iya.

0: Ditunggunya di simpang tuh Pak Nora.
1: Tidak perlu tunggu simpang di studio.
0: Saya kan studio, sobohan sama ya.
1: Jangan studio tu lah tahu kan.
0: Iya betul.
1: Terima kasih banyak deh.
0: Iya Pak Nor.
1: Umurnya muda, pernah muda, micet, sehat sekeluarga kan.
0: Amin Pak Nor ya Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru cia penelpon dan sana penaga, kita terima penelponan kedua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Uni Desi.
2: Namanya Mbak Uni.
0: Mbak Uni.
2: Halo Uni Desi, kemana mau dialog udah hujan.
0: Hujan-hujan lah, labe hujan situ.
2: Iya, labe mana?
0: Di mau nih Desi kini kok, di Steba atau?
2: Di Steba.
0: Oh, di Steba lah, labe hujan di Steba kok. Atau lewat tempat lain baru kok pulang kok. Uni Desi ya lah. Apa Uni?
2: Singgah lah.
0: Singgah, oh nih. Kaluanya sih baru aja mana mah, di tengah jalan orang lah azan. Atulah hak kalah mari batamu pula malam-malam sagan lo kamu ni.
2: Sagan lah aku.
0: Eh jangan, Nado je nama si Joy. Nado sagan nyeri juga mau ni. Ini Desi ala dengar lagunya tadi kira-kira nan mana kau dipilih kau ni?
2: Ayah.
0: Apa pilihan Uni Desi?
2: Nomor apa tadi ya?
0: Eh nyendak lupa nomor tadi dah. Ah penyanyinya lah Sabian.
2: Nggak tahu
0: deh. Astaga Uni, nomornya nggak tahu, namanya nggak tahu, judulnya nggak lingek doh. Astaga.
2: Nomor smartphone nggak tahu deh.
0: Apa nan pertama Lesti? Nomor apa deh Uni?
2: Iya Lesti.
0: Iya, Lesti lo nomor request jadinya kan Uni kok doa-doa sih. Lesti, Cacandika, Eri Suzana.
2: Eri Susan
0: Tajo, jadilah Uni. Salamnya untuk siapa tuh?
2: Buat yang sedang ini hujan aja lah.
0: Uni, Kak Yuyu, Mama Dangannya jalannya sedang lama main hujan.
2: Iya, yeah, lagi mau hujan. Lagi makan bakso aja lah.
0: Woi, semantap. Jadi makan bakso sambil
2: mana? Mana tadi? Singgah ya.
0: Ah, Uni, alun bisa lah itu dah Uni.
2: Bisa ya.
0: Eh jangan lah.
2: Jangan sampai nak jadi.
0: Ada salamnya kau ni. Salain namain hujan.
2: Tak ada.
0: Jadilah Uni Desi, makasih lah baga buang.
2: Makasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu backsoundnya Yusubana hujan labe tuh di belakangnya Uni Desi. Mudah-mudahan hujanan turun ko mengandung berkah, indah mengandung musibah. Mudah-mudahan. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya diterima Bali. Cik penelpon lain sebelum kita mendengarkan lagu dangdut nan ala di request. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Selamat sore.
0: Selamat sore, dedang dangdut.
3: Dangdut.
0: Di mana dedek Tommy ko?
3: Lagi di kampung kak.
0: Kampungnya di mana? Kini ko lah duo mah.
3: Pariaman.
0: Oh di Pariaman.
3: Tapi ada orang Batabui ko.
0: Oh bila orang Batabui?
3: Ah, kalau tahu kan, kakak ikut serangan menang-menangnya.
0: Itulah, hari hujan banget cerita itu.
3: Tidak, itu acara nanti tanah kok.
0: Oh, gitu.
3: Tapi tanggal 9.
0: Tanggal berapa?
3: Tanggal 9.
0: Oh, jauh lah. Oh, kini yang
3: biar banyak acara itu.
0: Banyak runtutan prosesinya, nak.
3: Iya, ambil tanam, tak bisa, jari-jari, marah korban. Banyak pun itu.
0: Puncak
3: baru tabui.
0: Baru mau ya tabui itu kalawi.
3: Ah, iya.
0: Tuhan, jadi yang lo sebulan prosesinya kok ya?
3: Tuhan.
0: Jadilah kalau begitu. Lah ikut satu itu, dedek Tommy itu?
3: Enggak, kak, lah pensiun kak.
0: Oh lah pensiun, berarti dulu aktif tuh?
3: Iya.
0: Lah satu mangke apanya? Tabuiknya?
3: Enggak ada, menontonnya, Pak.
0: Oh, menonton sama siapa kiranya?
3: Nah itulah. Iya. Ini kak kita ada 70 lagi ya kak.
0: Ayo jadi. Eh apa lagunya tuh Dedek Tommy?
3: Nomor 2 tadi apa kak?
0: Nomor 2 ada Caca Handika Gantungan Baju. Eh indah. Aduh Cici Paramida Ulan Merindu.
3: Ulan Merindu. Oh, nan Caca tadi ya kak? Caca ni.
0: Nia Cici atau Nia Caca? Kalau Caca Gantungan Baju judulnya.
3: Oh, Gantungan Baju.
0: Iya.
3: Itu baru mantunnya baju tak baju dua.
0: Pakailah nak tu dong. Capek kadang pakai gantungan baju mah.
3: Iya, baju sampai baru bawa pengantinnya.
0: Ayo, udahlah. Ulan Merindu, saya lah dari Cici Paramida.
3: Eh, Cici?
0: Iya, nah ini Caca Cici ke lah.
3: Itu Sarah.
0: Ah, kan Sarah lo balik ya.
3: Iya, itu Sarah kekal.
0: Aduh, ini kena jana ada lo, ha? Ada Bermano.
3: Ah,
0: ada Asraf, ada Bunda Korla.
3: Asraf,
0: Asraf, judul Asraf Gembala Cinta.
3: Wah, tua. Nah,
0: ya baru suka. Cocok. Aja menyerah sih Dede, pilihlah dulu. Assalamualaikum. Iya,
3: bukan tuh mungkin ya. Kau berang kalau buka.
0: Iya capek lah, sama mawak karena berang lah, Beko. Untuk dia salamnya tuh, Dede.
3: Salam pertanggung tentu untuk kakak dulu.
0: Terima kasih banyak.
3: Selamat bertugas. Mm-mm. Sehat selalu kakak saya.
0: Amin, amin.
3: Nah, sudah tuh untuk panel tadi.
0: Jadi.
3: Bang belum sampai. Napa merang tu ya kak? Cuma. Ini semua.
0: Eh, tak tahu lah. Bapak tu napa merang kini leda?
3: Napa merang ini ya?
0: Tidak. Pembangi. Pindah aja bagarah, nyoba garah. Dan ngalu beliau.
3: Iya.
0: Itu.
3: Hasilnya tu Roni Karno.
0: Roni Karno. Jadi.
3: Ya. Yeah. Hasilnya tu Mbak Yul. Diana.
0: Ya.
3: Ulan Olala.
0: Ulan Olala, jadi.
3: Bu Zut ya, Kak?
0: Jadi.
3: Itu spesial ya, Kak?
0: Untuk?
3: Untuk kakak dedek.
0: Untuk kakak dedek yang di Kampung Kelawi. Ajupi
3: Allah. Kampung Kelawi.
0: Jadi.
3: Ya, Kak.
0: Ya, makasih banyak, Dede Tommy.
3: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Denang Dangdut, kita tarimo di dua segmen. Kini ko Nela Karisma nang pertama kita dangakan Sabar Ini Ujian. Nah itu beko lagunya Don Sana featuring sama RPH.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang ambil piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian. Hah, zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atuh?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu, ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung tebayi ya. Yo, ada tapi ko.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
4: Hujan deras sering menjadi waktu rawan terjadinya kecelakaan. Untuk menghindarinya, pengemudi harus mengetahui apa yang harus dilakukan jika mengemudi pada saat hujan deras. Memperlambat laju kendaraan adalah hal utama yang harus dilakukan agar bisa mengontrol kendaraan dan menghindari rem mendadak. Perhatikan jarak aman kendaraan dengan kendaraan lainnya. Pergunakan lampu kendaraan semaksimal mungkin dan biasakan untuk melakukan cek kendaraan secara berkala agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kita terima balik teleponnya di 812-14 atau di 08-6609-24-0. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam.
0: Dendang Dangdut.
1: Apa passwordnya nih, Mbak?
0: Bagoyang Kito.
1: Bagoyang Kito.
0: Betul sekali. Ini dengan siapa?
1: Saya Tajudin dari Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Tajudin?
1: Iya.
0: Wah, dari Minahasa?
1: Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, wah, luar biasa. Ini pencinta lagu dangdut ini kayaknya ya?
1: Bukan cuma pro dangdut, pro 4 juga Padang.
0: Oh, pro 4 Padang juga. Tajudin ada darah-darah Minangnya apa gimana nih?
1: Enggak, cuma suka aja, udah suka subscribe aja. Juga kan. Ini Mbak, siapa Mici atau?
0: Iya, sama Mici Haryani.
1: Nah, benar, sering muncul di YouTube kan.
0: Ih, terlalu sering ya?
1: Iya, sering di YouTube. Kemarin pas wawancara bintang tamunya batuk-batuk, kasihan gitu.
0: Iya Allah, untungnya ada yang perhatian sama aku. Ya Allah, tapi aku gak bisa meninggalkannya, Tajudin.
1: Iya, seandainya aku jadi penyiar, pasti aku yang gantiin di Mbak Mici.
0: Ih, baik banget sih Tajudin.
1: Iya, kalau seandainya aku direktur, aku kasih libur.
0: Langsung dikasih libur ya.
1: Iya, gak boleh penyanyi, gak boleh siaran kalau sakit.
0: Ih, kamu perhatian banget sih. Kamu nonton sampai habis ya? Itu kan udah di penghujung-penghujung.
1: Enggak, aku gak nonton, dengerin.
0: Dengerin,
1: tapi aku lihatnya di YouTube, makanya karena udah subscribe YouTube Pro 4 Padang, jadi ada lihat ada live, langsung dialihkan ke radio menghemat
0: kuota. Gitu. Okay. Nah, sekarang kita di Dendang Dangdut ini ada pilihan lagu dangdutnya. Tajudin udah tahu apa yang mau di request?
1: Lagunya diikutan aja atau dipilihin aja sama Mbak Kicu ya?
0: Kita sediakan, tapi yang memilih tetap Tajudin. Gitu. Jadi
1: ya?
0: Aku bacain lagi apa gimana?
1: Kalau dipilihin Mbak Michi gak boleh gitu.
0: Boleh aja sih, tapi ini udah dipilihin. Lebih milih lagi seharusnya.
1: Iya, gak apa-apa. Dipilihin lagi aja.
0: Dipilihin lagi aja, boleh deh Tajudin. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 4 Padang aja. Salam kenal buat Mbak Michi ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, aku baru perdana kali ini gabung loh, belum pernah sama penyiar lain.
0: Oh iya, wah luar biasa. Berarti
1: aku pengen gabung juga sama Mbak siapa, Mbak Riri, tapi belum.
0: Riri nanti malam
1: karena tuh jalurnya di sini juga sibuk. Baru kali ini aku coba-coba ternyata
0: bisa masuk.
1: Iya gitu ternyata. Dan aku gak dengerin dari awal sih, jadi gak tahu siapa yang siaran. Coba-coba aja deh.
0: Oh gitu, ternyata Mici yang sedang siaran ya?
1: Ya ternyata yang udah sering aku lihat dan dengar di YouTube
0: gitu. Oh gitu, oke deh siap. Ada lagi yang mau disalamin?
1: Jadi buat Mbak Mici-nya jaga kesehatan.
0: Iya, terima kasih.
1: Tapi kabarnya hari ini gimana?
0: Kabarnya hari ini baik-baik saja. Tuh kan batuk lagi kan.
1: Oh iya, masih sakit ya, semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Tapi ini Mbak Mici suaranya di telepon agak kecil ya.
0: Oh agak kecil tapi terdengar.
1: Iya, tapi gak apa-apa sih. Tapi agak kecil kayaknya suara Mbak Mici di telepon. Tapi di radio
0: agak kencang.
1: Gimana?
0: Kalau di radio jelas bersih terdengar ya.
1: Iya jelas, cuma di teleponnya ini yang agak-agak kecil.
0: Agak kecil. Oke, nanti coba kita set lagi deh.
1: Iya. Terus satu lagi Mbak Mici, terakhir ini, terakhir banget.
0: Apa tuh?
1: Mau ngasih masukan aja Mbak Mici ya, kan Mbak Mici juga sering bawain apa tuh, yang UMKM ya?
0: Iya.
1: Iya. Itu bisa gabung nggak kalau mau tanya ke narasumber gitu kira-kira?
0: Boleh banget kalau teleponnya berdering kita angkat teleponnya.
1: Jadi mungkin dipersilakan gitu. Takutnya nggak bisa gitu ya? Jadi bisa ya?
0: Oh bisa, nanti kita sounding deh.
1: Iya, itu aja deh. Buat Mbak Mici, maaf udah kelamaan karena baru pertama kali.
0: Tajudin, terima kasih banyak.
1: Jaga kesehatan Mbak Mici, makasih ya.
0: Makasih.
1: Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, masukan yang berarti banget. Terima kasih Tajudin. Karena beberapa di program Pejago MKM itu kita terima telepon. Di mungkin di beberapa edisi itu lupa nyebutin ya, saking enak ngobrolnya. Kita terima telepon kembali di nomor yang berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dendang dangdut.
2: Bagoyang kita kakak.
0: Iya, Dedek. Dengan Dedek siapa ini?
2: Ini dengan kakak siapa ya?
0: Ini sama Mice.
2: Oh, Kak Mice.
0: Ini dengan siapa?
2: Ini dari Jenny, Kak Mice.
0: Siapa Jenny?
2: Iya, pendatang baru.
0: Oh iya, Jenny di mana?
2: Di Pariaman, kakak.
0: Oh, di Pariaman. Udah sering monitor perempat, Jenny?
2: Sering, tapi nggak bisa masuk terus.
0: Oh, selalu coba tapi baru kali ini juga berhasil masuknya?
2: Iya.
0: Oh, oke, okay. Deh, salam kenal kembali Jenny. Kita tunggu atensi-atensi ya, berikutnya ya. Jenny di Pariaman dengar kita. Oh, monitor kita lewat apa nih, Jenny?
2: Lewat itu HP.
0: Radio di handphone. Bersih, Jenny?
2: Kalau enggak hujan bersih kan, Pak?
0: Oh, kalau enggak hujan bersih. Kalau sekarang hujan enggak sih di situ?
2: Udah berhenti.
0: Oh, udah berhenti. Berarti siaran aku bersih dong.
2: Iya, kakak. Bersih sekali suara kakak.
0: Is, Masya Allah, Jenny. Oke deh. Jenny, udah denger lagu apa yang bisa di-request?
2: Apa aja, kakak? Tadi gak nyimak.
0: Oh, ya udah. Ada Lesti, Kulepas Dengan Ikhlas. Ada Caca Handika, Gantungan Baju. Ada Cici Paramida, Wulan Merindu. Ada Bermano, Jauh Api Dari Panggangan. Sendiri Saja dari Ike Nurjana sama Bunda Korla. Mari kita bergoyang dangdut.
2: Ayo itu aja kakak. Oh, Cici Paramida, Wulan Merindu.
0: Wulan Merindu, boleh. Salamnya buat siapa, Ceni?
2: Sama buat kakak, Mice.
0: Makasih, Cen.
2: Aku sering juga sih dengar suara One bagus sekali.
0: One Ana?
2: Iya, One Ana. Terus Kak Mice.
0: Makasih.
2: Sama Kak Rindu.
0: Betul.
2: Ya, semuanya ya kakak ya.
0: Oke nih, Ceni. Terima kasih banyak, Jenny. Ditunggu lagunya.
2: Oh, sama. Terima kasih, kakak.
0: Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, seru juga nih segmen yang ketiga. Banyak yang baru gabung di sana. Ada Tajudin tadi di Minahasa, Sulawesi Utara. Ada Jenny juga di Pariaman. Kalau yang gabung Ceni, kalau yang ini Nice. Uni Mice gitu maksudnya. Kita terima satu penelpon lagi dan sana pandangnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mice.
0: Iya. Dengan siapa ini?
3: Orang Lamo.
0: Orang Lamo?
3: Iya.
0: Ih, kok orang Lamo? Nongolnya di nomor handphone orang lain gitu? Iko indah.
3: Dari para karakah.
0: Nak mungkin kok do orang para karakah tu kanlah sibuk bana. Madu wakatunya nelfon prompe kau lain.
3: Masuk asyik lain tapi lain menangah mince jo.
0: Nak ado tidak percaya je do.
3: Tidak percaya, baiklah kembali.
0: Jessia kau yo.
3: Kalau
0: lupa tu. Nah, iya nak nyampe namu tu, cik pura-pura lupa loh nya.
3: Kalau foto-foto awak di luar.
0: Astagfirullahalazim. Ikut dengan istrinya Bang Roni Karno. Iyo kan. tapi kok ikut tak simpannya? Ikut ya uni namanya Putra di siko.
3: Itulah,
0: bakal
3: kasih Putra
0: lo
3: namanya.
0: Iyo, kok sialan nama nyimpan nomornya
3: sialo
0: jadi Putra.
3: Sialan nama mengganti kok.
0: Lah jadi iku Putri, nyebel lo Putra. Unilai sehat sekeluarga.
3: Alhamdulillah, Putri sehat.
0: Alhamdulillah, Le sehat pulau nih. Mbak kok sedang senggang kini kok, biasanya sibuk mana mah.
3: Sedang santai, pandang-pandang.
0: Unde mandi, be iri awak se. Awak nanti pandang kok komputer ke komputer. Anu ni, ayolah wakatu dek singke kok nan mana nuni pilih lagunya kok.
3: Nama je pilihan selah, tak kan tahu dah.
0: Jadilah nama. Ayolah salamnya nuni.
3: Salam selah kata dalanya. Antc semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Amin.
0: Amin nuni.
3: Atau salam lo dulu dari aku.
0: Aduh.
3: Tapi orang sapa lah tu.
0: Sia tu. Nanti pandang-pandang tu nak sapu itu.
3: Dengan pandang-pandang tu kena.
0: Jadilah.
4: Halo Ice.
0: Ondi kunyo ha.
4: Kunyo Ice.
0: Iko nyo ha.
4: Ya, sama pandang-pandang nama. Betul orang No Karno yo yo si apa?
0: Sia tu.
4: Dela Regar.
0: Ah tu pasangannya dulu tu ya.
4: Ayo.
0: Ayo lah lanjut lah pas pandang-pandangannya biarlah cepetan sih lagu.
4: Ayo Ice.
0: Terima kasih banyak. Daroni. Sama-sama.
4: Bolehkan jumpa jorabuan.
0: Atunya ha.
4: Untuk sekian. Untuk malam.
0: Kita sambung. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tadi penelpon lain suaranya. Nama nutuk lain loh. Tapi pantun kok pantun lejan kok dan sana. Indak sembarang orang bisa berpantun nanti itu. Yalah kalau begitu sana padanya kita rangkan dulu lagu nan ala di request kita. Pilihkan sajanan terbaik. Hingga pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Bekor.

0: Dan sana pendaga, pemerintah Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat terima upayakan percepatan rehabilitasi sekolah dan rusak akibat dari bencana Gempo Jo Banjir yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Camat Talamau Nur Fauzia Zain di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI Kabupaten mengatakan sebanyak 5 sekolah ala diusulkan untuk mendapatkan prioritas bantuan pembangunan. Serata kini kok prosesnya itu masih menunggu tindak lanjut dari kementerian terkait. Usulan itu diajukan karena kondisi sejumlah bangunan sekolah masih membutuhkan perbaikan supaya kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung lebih nyaman jo aman untuk siswa. Proposal bantuan itu pun telah disampaikan melalui Dinas Pendidikan Pasaman Barat, sementara dokumen pendukung pun taruh dikoordinasikan ke pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi program. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sanak pendaga. Dinas Perdagangan Kota Padang mengadakan operasi pasar murah di 9 pasar tradisional di Bulanko. Dalam kegiatan itu, masyarakat bisa membeli minyak goreng minyak kita yang haragonyo lebih terjangkau dibandingkan harga pasaran. Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Padang, Adrian Edward di Padang mengatakan, pasar murah kok dijadwalkan mulai besok di Pasar Raya Padang, jo di Pasar Bandar Bue, sesudah dari tanggal 18 Juni di Pasar Luwak Buayo, jo Pasar Nanggalo. Selanjutnya kegiatan diadakan tanggal 23 Juni di Pasar Tanah Kongsi, jo di Pasar Alai, 24 Juni di Pasar Ulak Karang, jo Pasar Simpang Haru, serato ditutup pada tanggal 30 Juni di Pasar Balimbiang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Saterere Padang, suara budaya Sumatera Barat, dun sana pandanga dan maestro dengan Cinto Kito. Lah sampai mengantarkan kita pada pukul 7 balai lewat Sabalai Mini Wakati Indonesia Barat. Dan pastinya dun sana pandanga, kini kok kita di kulilang negeri. Ada informasi seputar pariwisata hingga beko pukul 8 balai Wakati Indonesia Barat. Di tengah cuaca Kota Padang yang sebagian besar mungkin masih diguyur hujan, walaupun ada mungkin di beberapa titik hujannya lah mulai berhenti. Untuk di Sudirman tadi cukup ilabe, tapi kini hujannya ala mulai reda. Untuk nambar kendara di tengah cuaca nambah untuk ikut, tetap berhati-hati, kurangi kecepatan untuk keselamatan.

Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya. Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
1: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
2: Mohon perhatian.
0: Kakak bilang gak boleh, ya gak boleh. Main aja di rumah, titik.
2: Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing.
3: Fira, adek kamu kenapa?
0: Dia nangis karena gak boleh main di luar sama aku, Mom.
2: Semoga mendapat ilmu gitu dong, Fir.
3: Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
4: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana Padang, kini kok kita keliling nagarinya tidak jauh-jauh, tapi nyokan. Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat di Gugua Kuranji Hilir Sungai Limau. Jadi di sana Padangnya di nagari Gugua Kuranji Hilir atau di Singke Guranjil, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat, iko adalah pemekaran desa atau nagari berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Padang Pariaman di sana. Jadi di situ ada 6 korong lebih tapeknya. Nagari Guranjil ko dun sana Padanga perbatasan sebelah utara Nagari Malai Limo Suku jo Nagari Malai Limo Suku Timur sebelah barat Lautan Samudra Indonesia di sebelah selatannya Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir sebelah timurnya Nagari Batu Gadang Kuranji Hulu. Di situ dun sana Padanga ada desa wisata Guranjil namanya yang mempunyai amenitas yang mendukung aktivitas wisatawan, bantu ada rumah makan, ada fasilitas umum, sarato, sarana, bantu ibadah, puskesmas, wisata edukasi, jo keluarga kebun ide organik. Ada atraksinya pulo dan sana pandangan di situ, di desa wisata Guranjil ko. Di antaranya atraksi budaya babur babi, sarato Milo Puke atau menarik pukat. Jadi setiap daerah punya sesuatu menarik yang bisa dirasakan pulo sama pengunjung pariwisata nan datang. Di daerah iko pun dan sana pandangan ala pernah menang lomba peplu besar desa Brilian 2021 batch kedua. 500 besar Adwi Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023.

0: ada. Ku ado chat dari kurir, katanya paket Iro ditanya. Iro harus bagian lewat link ku dah. Aku ndak hilang paket Iro balik ku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonyo dah. Iro ndak nyo dah. Hilang tas branded Iro ibu ku. Iro klik salah.
1: Iro. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang binti Roy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Tambo Tansa, salah satu kesenian tradisi masyarakat Salingka Danau Maninjau khususnya dan masyarakat agam umumnya. Sebuah kesenian yang dimainkan secara berkelompok dan tentu saja mempunyai ciri khas yang berbeda pula di setiap jorong dan kenagarian di Kabupaten Agam. Kekhasan itu bisa terlihat dari pola gerakan, irama, serta hal-hal yang menyertai pelaksanaannya. Biasanya Tambo Tansa di daerah Maninjau dalam satu grup memiliki jumlah pemain tambo yang ganjil. Kesemua pemain tambo selalu taat dan mengikuti pola tansa yang dimainkan pula oleh satu orang. Kemeriahan semakin terasa manakala pupuik batang padi dan alat kesenian talempong turut serta menyemarakan. Tambo Tansa biasa dimainkan pada hajatan besar dan menyambut hari raya. Juga sesekali mewarnai penyambutan acara resmi adat ataupun tamu pemerintah yang juga diiringi oleh laku tradisi lain yaitu sile galomba.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandanga pernah mencoba ke Desa Wisata Arga Permai. Nah, iko ada di Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat pulo. Arga Permai iko merupakan desa wisata di Gasan Gadang Arga Permai, terletak di Korong Mandahiliang Nagari Gasan Gadang, Kecamatan Batu Gasan, Kabupaten Padang Pariaman. Di desa wisata ko ada amenitas pariwisata dan mendukung aktivitas masyarakat. Ada lahan parkirnya, ada masjidnya, serta ada akomodasi jo restoran. Potensi wisata nan ado di Gasan Gadang ko, selain suasana alami pantai, pemandangan pohon pinusnya pun rancak bana, di bisa dinikmati pulo di situ suasana memancing, serta bisa kegiatan surfing. Kawasan pantai dan terletak di wilayah transmigrasi Batanggasan ko dikelola baik sama masyarakat, bisa menikmati rancaknya sunset, permainan outbound serato selancar air. Jadi kalau ke situ dan Sana Pandanga, banyak wahana pulona bisa dinikmati yang berkaitan sama pantai atau lawi. Yalah, kalau begitu dan Sana Pandanga, itu informasi terakhir yang bisa membagikan di Kuliliang Nagar edisi hari ko 6 Juni 2020 ada Musa Sudako, Riri Antika. Kelanjut pengawanan dan Sana Pandanga sampai jam 2 balik malam.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Ko4 RRI Padang.

0: Kabasakile, jam 8 balik waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padangga Dinas Koperasi Jauh UKM Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pendampingan bagi pelaku usaha mikro KT Jumenengah atau UMKM dan terdampak bencana pada akhir tahun lalu. Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi Jauh UKM Provinsi Sumatera Barat, Rina Morita kepada RRI pada mengatakan sebanyak 4.876 UMKM terdampak bencana melanda daerah Tasabuy pada akhir tahun 2025 lalu. Selain itu, sekitar 11.000 pelaku UMKM yang menjadi debitur perbankan juga turut terdampak. Rina menjelaskan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk pemulihan usaha pelaku UMKM pasca bencana. Salah satunya melalui pembentukan klinik UMKM Minang Bangki. Program tersebut telah menjangkau sekitar 965 pelaku UMKM.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Padang, suara budaya Sumatera Barat. Sanak Padanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan, dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini marilah kita sama-sama mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah, yang mana Allah telah menimpahkan adanya rahmat dan nikmat yang kita terima. Maka jangan lupa bersyukur kita kepada Allah. Selawat beriringan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi umatnya. Nabi untuk keselamatan umatnya dia tinggalkan dua pusaka. Apa itu pemirsa? Al-Quran dan Sunnah. Hadis mengatakan, barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, insya Allah tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Pendengar RRI dimanapun berada, kami seorang penyuluh agama di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, pada saat ini akan menyampaikan ceramah agama yang berjudul Kejujuran Merupakan Orang Yang Dirindukan Oleh Allah. Jamaah Muslim yang selalu dalam rindungan Allah, jujur merupakan bentuk dari keserasian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, bentuk ketegasan dan juga kemantapan hati, serta sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Sebagai umat Islam yang beriman, nilai-nilai kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bahkan dalam Al-Quran pun juga ditegaskan tentang arti pentingnya kejujuran. Ini bisa kita lihat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 119. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal kunu ma'as-sadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Seorang imam besar, Imam Al-Ghazali, telah membagi kejujuran dalam 5 bentuk. Yang pertama,

0: Sampaikan sebuah kebenaran. Pada waktu seseorang telah jujur dengan kemauannya, maka tidak ada hal yang akan dicapai kecuali melakukan segala perkara telah dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Seterusnya, jujur dalam menepati janji. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa janji adalah hutang. Karena ini adalah hutang, tentu wajib kita bayar dan harus senilai dengan hutang. Menepati janji juga merupakan bukan sembarang sikap. Dengan menepati janji juga merupakan salah satu perwujudan perbuatan yang mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain hanya untuk memberikan keyakinan kepada orang lain tersebut bahwa ia sanggup membayar hutangnya. Dengan melakukan sikap jujur, maka janji tersebut akan dapat dilunasi dan amanah pun juga bisa dijalankan. Seterusnya, pendengar yang berbahagia, jujur dalam perbuatan. Tentu dengan segala bentuk jujur dalam hati, dalam niat, dalam kemauan, dan juga janji. Semua itu takkan lengkap jika kita hanya mewujudkan dalam bentuk perbuatan. Jujur dalam perbuatan mengandung arti memperlihatkan sesuatu apa adanya sesuai dengan apa yang terjadi. Jujur merupakan salah satu pondasi untuk kita dalam berakhlak mulia. Dengan selalu membiasakan berperilaku jujur, maka secara tidak langsung juga kita telah menunjukkan akhlak baik seorang muslim. Minimal, marilah kita untuk jujur terhadap diri sendiri. Dan juga Allah menjanjikan, orang yang tidak berbohong dalam hidup, dia jujur, Allah akan menjanjikan mendapat surga di sisi Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar dari Padang dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama simak pembacaan suci Al-Quran dan juga bimbingan rohani untuk kesempatan petang hari ini. Selanjutnya, tepat di pukul 18:25 waktu Indonesia Barat. Ini saja untuk kita mendengarkan kumandang azan, tanda masuk waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Padang dan sekitarnya. Allah.

atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena

mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Kompas RRI Padang.

Dun sana padanya, Kejaksaan Negeri Padang memeriksa tiga pihak dari DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi fasilitas kredit modal Karajo atau KMK. Nah, menjerat seorang anggota DPRD Sumatera Barat inisial BSN di Padang Kepatang. Tiga orang yang dipanggil yakni Ketua Badan Kehormatan BK DPRD Sumatera Barat, Sekretaris DPRD Sumatera Barat serta Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumatera Barat. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Padang Afdal mengatakan, pemanggilan pihak dari DPRD Sumatera Barat merupakan dalam kapasitas sebagai saksi. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami fungsi jo tugas para saksi yang berkaitan jo posisi BSN sebagai anggota DPRD Sumatera Barat. Informasi selanjutnya dun sorang pandangnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kering dan diperkirakan berlangsung cukup panjang tahun ini. Langkah tersebut dilakukan menyusul informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika BMKG terkait potensi kekeringan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab mengatakan, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi geo

Warga. Selamat malam untuk Adun Sanang Pandangan di Manusia Jawa Barado. Baso Babalia, Baso Moriri di malam kini Kodun Sanang Pandangan Beko sampai ke jam 2 balik malam waktu Indonesia Barat. Dibuka jo lagu-lagu Nusantara Beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat di Sanang Pandangan. Kita akan berbagi informasi seputaran tradisi Satu Muharram di Indonesia dan Sanang Pandangan. Karena tradisi Satu Muharram di Indonesia ko diperingati je berbagai kegiatan keagamaan je budaya. Jadi umat Islam menyambut tahun baru Hijriah jo ibadah seperti membaca doa akhir jo awal tahun, puasa hingga bersedekah. Jadi berbagai daerah momentum itu dimeriahkan jo berbagai tradisi dan Sanang Pandangan, dan tentunya itu ada nuansa lokal hingga berziarah dan Sanang Pandangan. Seperti ya tradisi Satu Muharram nan ado di Nusantara dan Sanang Pandangan. Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
2: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
3: Saya, Bu.
2: Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, ah, malu dong.
3: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
1: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: merupakan lambang dari keindahan, seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.
1: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
3: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
3: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita lanjut berbagi informasi balik seputaran tradisi Satu Muharram dan ada di Nusantara. Yang pertama ada pawai obor, nah dilakukan coba jalan kaki mengelilingi lingkungan sambil membawa obor. Iko sangat populer di berbagai daerah termasuk di daerah Banten, Jawa Barat hingga Sumatera. Aduh Sana Padangnya. Serata ada pulau kirab budaya. Tradisi keraton di Jawa seperti di Surakarta dan menampilkan kirab pusaka Jo Mengarak Kebobule dan Sana Padangnya. Kemudian ada pulau namanya Bubur Asyura. Itu merupakan tradisi memasak Jo membagikan bubur khas khas Jo berbagai rempah Jo topping yo. Sair yang dijumpai di Kalimantan Samo Jawa Barat dan Sana Padangnya. Kemudian ada tabut di Bengkulu. Itu merupakan rangkaian upacara sakral selama 10 hari dan dimulai Jo prosesi sakral mambiak tanah pada malam Satu Muharram. Kemudian ada ngadulak atau nanggung. Itu adalah tradisi menabuh beduk secara ritmis Jo dilaksanakan di Jawa Barat. Serato tradisi makan basamo di Bangka. Dan yang terakhir ada barikan. Itu merupakan aksi makan basamo para warga yang biasanya dilakukan di Tampe Tabuka pada malam hari sambil duduk beralas kantika. Dun Sana Padangnya, itulah beberapa tradisi Satu Muharram di Nusantara dan masih dilestarikan oleh masyarakat. Dan tentunya itu informasi kita dan terakhir pada malam hari ini ko. Sebelum itu kita informasikan dulu Dun Sana Padangnya wakatu sholat isya atau azan isya kita hari ini ko. Masuk pada jam 9 balik lewat 39 mini wakatu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita dengarkan cek dulu dan sarapan lagu Nusantara dari Batak Bergegoh.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. 92,4 MHz perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dun sana padangnya. Kita hentikan dulu hiburan lagu atau musik pada malam hari ini ke Dunsana Padang untuk sementara waktu. Karena seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan menegakkan drama legenda yang malam kini ko menceritakan drama tentang Lala Sri Menanti yang dari daerah Mataram dan Sarapananya. Dan tentunya setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu Hibra Minang 100 informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Loh, anak papa belum tidur.
2: Eh, papa baru pulang kerja, pak?
1: Iya.
2: Papa lembur lagi ya?
1: Iya nih, lagi ngapain, nak?
2: Lagi ngerjain tugas nih, pak.
1: Tugas?
2: Iya.
1: Tugas apa?
2: Tugas bahasa, pak. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu, terus diceritain di depan kelas besok.
1: Oh iya? Coba papa lihat. Lala Sri Menanti.
2: Lala Sri Menanti. Oh. Ai Mengkung, pak. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pak.
1: Oh iya?
2: Iya dong, papa tahu ceritanya? Pasti gak tahu kan?
1: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
2: Iya, kakak ceritain.
1: Asik, papa sambil tiduran ya di sini.
2: Awas lo, ketiduran beneran.
1: Enggak, ayo dong. Mulai ceritanya.
2: Iya. Jadi nih, pak, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mangkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang loh minum air sungai itu, pak.
1: Kenapa?
2: Ada kutukannya, pak.
1: Kutukan?
2: Iya. Kalau diminum sama masyarakat desa itu bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
1: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
2: Iya, pak. Mau tahu, pak, kenapa?
1: Mau dong.
2: Gini, pak. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pak, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
1: Desa Jompang?
2: Iya. Desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pak?
1: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
2: Iya deh. Terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pak. Jadi semua-mua dikasih baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
1: Sama dong, kayak kakak.
2: Apanya?
1: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
2: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
1: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
2: Tapi kan...
1: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
2: Iya, terus nih, pak, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pak.
1: Udang?
2: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
1: Oh, iya.
2: Papa ngantuk?
1: Enggak, lanjut dong ceritanya.
2: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
3: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
4: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
3: Baiklah, putriku.
4: Terima kasih, ayahanda.
3: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
4: Baik, ayah.
1: Nyari udang di sungai?
2: Iya.
1: Bukan di pantai?
2: Di ceritanya sih di sungai, pak.
1: Oh, terus?
2: Terus pergi deh si putri ke sungai.
1: Gitu aja?
2: Belum, pak. Di sini yang serem, pak.
1: Serem kenapa?
2: Jadi pas Putri duduk di sungai.
1: Putri duduk di sungai?
2: Di sungai?
1: Yakin duduknya di sungai kak?
2: Iya nih, diceritanya bilang gitu.
1: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
2: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, Pak. Maaf.
1: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti Pak Guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
2: Iya, maaf. Kakak lupa.
1: Terus, seremnya di mana?
2: Di sini, Pak. Ada orang jahat, Pak.
1: Orang jahat?
2: Iya, Pak.
5: Hei, lihat. Itu Putri Datu Paleo dari Desa Jompang.
6: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
5: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
6: Iya.
5: Bagaimana kalau kita rampas?
6: Bagaimana caranya?
5: Ikut aku.
1: Dirampok maksudnya?
2: Iya, Pak. Dirampas.
1: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat. Kayak putri ini.
2: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama mama? Kan mama yang suka pakai perhiasan.
1: Oh iya, mama ya, bukan kakak.
2: Bukan, papa beraninya ngomel di sini. Coba depan mama, sana.
1: Papa kan jaga perasaan mamamu.
2: Alasan, bilang aja, papa takut kan sama mama?
1: Ayo, lanjut ceritanya.
2: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyerga Putri Lala Sri Menanti, Pak.
1: Itu suruhan datunya mana?
2: Suruhan?
1: Iya.

0: iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
1: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
0: Mati, Pak.
1: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
0: Oh iya, meninggal, Pak.
1: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
0: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong, tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Ua Nyawa itu mencabut parang, terus... Bes!
2: Apa dia tewas?
3: Iya.
2: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat!
1: Tangan putri dipotong?
0: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
1: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat, harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
0: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
1: Loh, masih lanjut ceritanya?
0: Masih lah.
1: Oh, terus?
0: Terus, Amak sama Inak Bengkel yang nggak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Benar-benar terkejut, Pak.
4: Putriku, putriku Lala Sri Menanti, apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian, cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
1: Ketemu orang jahatnya?
0: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
1: Oh, ya.
0: Terus nih, Pak.
1: Masih lanjut lagi?
0: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
1: Ikan tuna?
0: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
1: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
0: Iya. Kenapa, Pak?
1: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
0: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
1: Papa ke kamar mandi dulu ya.
0: Pak, Papa.

92,4 MHz Prambat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana padang selamai malam Bali untuk dun sana padang di mana saja berado baka banyu di malam hari kini kok mungkin ada yang beraktivitas atau yang baru pulang dari menjalankan liburannya udah sarapan padangnya karena hari kok tanggal merah. Tentunya besok balik bakar aja lo balik di sana pandangnya jadi harus prepare sadualahnya untuk apakah dipakai apakah dibawa untuk besok bakar aja balik di sana pandangnya yo tadi kita ada pulau mendengarkan drama legenda biko kita akan berbagi informasi ringan di malam hari kini kau di sana pandangnya sampai biko ke jam 21 waktu Indonesia Barat karena biko di jam 21 kita akan beralih ke program Salamba Jawa Jo lagu-lagu gamai sama lagu Dena Melayu beko de sarapananga ya. Jadi sebelum itu kita akan kecil lagu Minang dari Putri tak mungkin tak ulang.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
4: Amat. Itu mbak, rumah yang di blok E1 barusan kemalingan.
5: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
4: Loh mbak, CCTV gituan mak, cuma mantau doang mbak. Mana bisa jagain rumah?
5: Iya juga ya, coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
4: Ada dong, murah lagi. Cuma modal martabak doang.
5: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
4: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh, CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
5: Hah, maksudnya mbak?
4: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
5: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
4: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
6: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompak RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarang Padangnya. Sejumlah sekretariat cabang olahraga atau cabor yang menempati kawasan Gor Haji Agus Salim Padang ikut mulai melakukan persiapan relokasi sementara di gedung KNPI Sumatera Barat Hari Kodun Sarang Padangnya. Berdasarkan pantauan sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, para penghuni sekretariat Tacalia mengumpulkan perlengkapan Joma Angkui berbagai aset organisasi Joma menggunakan becak Jo Pickup dan sarana pandangnya. Dan di sisi lain di Usara Paranga, proses pembongkaran bangunan di sekitar stadion mulai Tacalia, sejumlah atap ala dilapehan, sementara beberapa dinding ala diruntuhkan. Kondisi tersebut membuat para penghuni sekretariat mempunyai capek proses pengemasan sebelum kawasan Gor Haji Agus Salim resmi ditutup pada Rabu 7 Balai Juni 2026 besok di Suara Padangnya. Pengurus cabor Dayuang Fauzi mengatakan proses pemindahan ala berlangsung secara bertahap. Perahu-perahu yang selama ikut tersimpan di sekitar stadion menjadi prioritas untuk dipindahkan ke kawasan teratai. Meski fasilitas administrasi nantinya ditempatkan di gedung KNPI Sumatera Barat, Fauzi menyebutkan pihaknya berencana membangun sekretariat resmi semi permanen masuk kita dasar pandangan di sekitar kawasan Agus Salim. Sementara itu, pengurus seni budaya Wahid menambahkan pihaknya telah mulai berkame-kame barang-barang sekretariat. Berbagai perlengkapan seperti speaker, drum, keyboard, juga peralatan pendukung lainnya ala disusun di depan bangunan untuk selanjutnya dipindahkan ke lokasi baru. Tentunya di Usara Padangnya informasi kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut berbagi informasi untuk di Usara Padangnya sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: Manajemen waktu adalah proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Pengertian manajemen waktu dapat juga diartikan sebagai suatu metode atau cara untuk memanfaatkan dan mengatur setiap bagian waktu dalam mengerjakan aktivitas yang sudah direncanakan dan harus diselesaikan dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Waktu merupakan salah satu sumber daya yang harus dikelola dengan baik agar individu atau organisasi bisa mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
1: Self-care checklist. Makan teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanang Padangnya. Ketua DPRD Kota Padang Muhar Lion menegaskan revitalisasi Pasar Raya Padang ikut merupakan program nan Allah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Padang melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Menurutnya di Sarang Padangnya program revitalisasi tasabuy untuk mengembalikan daya tarik pasar raya di tengah perubahan pola belanja masyarakat dan kini memiliki banyak alternatif termasuk melalui platform perdagangan daring di Sarang Padangnya. Ini menilai konsep yang diusung pemerintah Kota Padang juga menjadikan pasar raya sebagai kawasan wisata belanja jo kuliner merupakan inovasi nan tape untuk meningkatkan kunjungan masyarakat. Dan tentunya menurutnya masyarakat nantinya indahnya tibo untuk melakukan transaksi jual beli tetapi juga menikmati suasana kawasan yang lebih tertata, nyaman, jo menarik. Tentunya informasi ke Dun Sanang Padangnya kita kutip dari langgam.id dan kita akan ikut informasi terakhir ya Dun Sanang Padangnya di malam hari ini kok karena beko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bajawe jo request lagu Gamai sama lagu Dendang Melayu. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
7: Jiko hati rusuh karajo kini mulai tagaduh.

0: WA Dun Sarapadanya, chat via WA yo, bukan telepon di via WA Dun Sarapadanya. Jadi silakan nangka bagabuang di Malam Kiniko, karena lagu Malam Kiniko spesial untuk lagu gamai samo lagu Dendang Melayu. Kita coba terima penelpon berikutnya, pertama dulu Dun Sarapadanya di Malam Kiniko. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ke Dun Sarapadanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Yo, selamat malam Bali. Ada Pak Buyang Tapai di Ayah Pacah. Apa kabarnya Pak? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat saja Riri.
0: Alhamdulillah. Malah
1: agak dingin ya.
0: Iya tuh Baal ya, habis hujan kan.
1: Cuma rasuannya agak dingin.
0: Iya, Baal itu. Harus syukuri saja.
1: Tanya sih Riri.
0: Apa tuh Pak?
1: Alah, aduh. Dua buah lagu sebelum masuk Salam Jawa itu tadi laki-laki penyanyinya. Apa tadi judulnya?
0: Onde. Nah bisa lo kita mencari langsung
1: enak lo suaranya agak apa ibu-ibu ya.
0: Oke.
1: Okay. Sama lo yang sampai melu, awal lebih melu mah.
0: Oke.
1: Okay. Agak apa ibu hati.
0: Nggak bisa kita mencari langsung, Paknya harus tunggu berjeda lo, lu buka lo, lu yang iko kok Pak story-nya.
1: Iya gitu ya.
0: Jadi banyaklah. Boleh apa lagu gamai atau lagu Dendang Melayu
1: lagu
0: Malam Kini kok Pak?
1: Yang Junet, selain dari Endang Endong apa lah ya lo?
0: Endong, oke. Okay. Yang dari Yan Junet apa nih yo?
1: Yo.
0: Aduh, Bungo Parawitan, Semalam di Kota Gadang, Saruni Aceh.
1: Semalam di Kota Gadang sih lah.
0: Itu saja Pak. Jadi, boleh salam-salamnya dulu. Silakan Pak Buyo.
1: Salamnya untuk Riri.
0: Terima kasih Pak.
1: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak.
1: Langsung sekeluarga kali ya.
0: Iya, jadi terima kasih
1: nah,
0: Pak.
1: Nah, sudah tuh Ramu Dewira, Diana, Bulan.
0: Jadi
1: Citra Jema, Rami Caniago, Jaya Ibu Putri, Pak Wawar Jamba, Jaya Ibu Yunarsinyo.
0: Jadi Pak,
1: sudah tuh dua jumlah lebay dan tuh di sana awak kasar dua sih dari.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih banyak Arin.
0: Sama-sama Pak Buyung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung Tapai di Ayah Pacah Dun Sarapadanya. Dan silakan saja untuk Dun Sarapadanya bergabung di lantai telepon kita. Kita tidak akan terima telepon via WA Dun Sarapadanya karena aku banyak banget yang kagabung Dun Sarapadanya. Jadi alihkan saja ke chat via WA selama program Salam Bejo itu akan kita baca Dun Sarapadanya ya. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya balik Dun Sarapadanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke Dun Sarapadanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bahagia, Riri Atik.
0: Oke, selamat malam balik juga untuk Uda Widira. Ikut di mana udah di Marapalam atau
2: di Marapalam?
0: Marapalam, jadilah. Udah nih lagu Minang, lagu gamai atau lagu Dendang Melayu malam kini kau udah?
2: Oh, Rita ya. Victor Utabarat lah dia.
0: Victor Utabarat.
2: Saya.
0: Yang ada kita kasih sekejap Fatwa Pujangga.
2: Itu Makan Sirih ya.
0: Apa dah judulnya? Makan Sirih. Makan Sirih. Oke, okay. Iya. Sampai kita mencari lagunya boleh udah. Salam-salam dulu udah.
2: Salam pertama untuk Riri.
0: Terima kasih udah.
2: Terus lagi sama Bu Pak. Terus Pak sampai Bu Pak Mandi. Pak Munir, Pak Tommy, Pak D, Pak Oya, Pak Nur, Bu Mary, Mama Najwa,
0: jadi udah,
2: Bu Zul, apa ya?
0: Untuk
2: kasadol lagi.
0: Baik udah. Iko makan sirih dari Victor Hutabarat. Udah.
2: Iya.
0: Aduh lagunya udah. Baik kita putarkan udah yuk. Jadi udah.
2: Salam untuk rencana kasadol hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh udah Widira di Marapalam dan sana padanya. Baik kita ke chat via WA dulu yang ala bergabung pada malam kini kau dan sana padanya. Assalamualaikum Riri Antika, Eko Jomblo Lebay. Request lagunya Bustami, Laila Canggung. Salam untuk Riri

Hari Mama Ica di Steba Uni Ulan Ulala. Oke, Bu Zur, Pak Oyen Tanjung, ada Uni Nana, kemudian Bu Dokuim, Pak Munir, Uni Monik, Ma Itam Sikumbang, Uni Putri, ada Pak Roni Caniago, Pak Bujang Tapai Jo Manuhara, Bang Kopral, Putra Jo Emma, Mama Najwa, Uni Diana, ada Adi Salai, Udaja Caniago, Pak Wawar Jamba, Jo Bu Yunarti, Jo Sutan Pamenan. Salam kompa dari Udah Jombo Lebay di Lebuk Minturun. Nama suka chat via WA Pado malam kini ke Dun Sanang Pandangnya. Baiklah, kita jeda dulu Dun Sanang Pandangnya. Jadi silakan nangka bergabung di sesi K2. Silakan Dun Sanang Pandangnya di chat via WA atau di telepon di 0751 atau di 08 Sabaleh Dun Sanang Pandangnya yo. Baiklah, kita akan jeda dulu Dun Sanang Pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Gojek adalah tradisi kearifan lokal Minangkabau dalam hal pengumpulan dana, terutama bagi masyarakat Pariaman dan Padang Pariaman yang telah membantu permasalahan sosial yang tidak mampu dihadapi secara perorangan. Tradisi Badonce biasanya dilakukan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan rumah, pesta pernikahan, dan membantu biaya pendidikan. Prinsip kebersamaan dan kekeluargaan dalam Badonce dilakukan secara sukarela dan terbuka, diikuti masyarakat di kampung ataupun di rantau. Besar kecilnya sumbangan tergantung pada hubungan keluarga dan kemampuan masing-masing. Tidak hanya menjadi bentuk kebersamaan dan gotong royong, Badonce juga membantu mensukseskan program-program pemerintah karena tidak semua pendanaan mampu dipenuhi oleh dana pemerintah. Walaupun bersifat terbuka dan cenderung saling berlomba, Badonce tidak dirasakan sebagai perbuatan ria atau sombong.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan do.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Kini ayah.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita di sesi K2. Jadi silakan untuk adun sana pandangan dan ke Nio bergabung pada malam kini ko edisi untuk lagu gamai sama lagu Dena Melayu. Silakan adun sana pandangan. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu adun sana pandangan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, ko adun sana pandangan.
1: Salam, malam ni.
0: Iyo, ada Bang Tommy di Pagai ya.
1: Enggak, kini di kampung ni.
0: Ah, di kampung di Pariaman. Iyo, jadilah, baiklah. Bang Tommy, nyo lagu gamai atau lagu Dena Melayu kok Bang Tommy?
1: Melayu dari.
0: Melayu. Judul lagunya apa tuh, Bang?
1: Harapan Hampa.
0: Harapan Hampa. Itu yeah. Si Tarui.
1: Enggak, itu lagu sih.
0: Lagu senyo.
1: Iya, semana dulu.
0: Enggak kan. Nah. Baiklah. Boleh ya salam-salamnya, Bang. Silakan.
1: Sampai ketemu tuh diri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang Tommy.
1: Selamat bertugas. Sehat keluarga.
0: Amin. Terima kasih, Bang.
1: Sudah tuh untuk Pak Nur. Bang Yudong.
0: Jadi
1: Pak Edi.
0: Iyo.
1: Runi Karno. Mbak Yul.
0: Iyo.
1: Diana. Ulan Olala. Spesialnya untuk kakak Abari.
0: Jadi Ajo.
1: Ajo Piala ya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih nih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman kini kode sarana pandangnya. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, kode sarana pandangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sana Mbak Ayu.
0: Mbak, kabar Mbak Ayu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat gua.
2: Jadi Mbak Ale sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat jari.
0: Apa Mbak Yul?
2: Si kecil ada sehat.
0: Alhamdulillah sehat sangat kok Mbak Yul lah. Lincah.
2: Lucu. Si gemoy.
0: Di fase-fasenya gemoy. Baiklah. Mbak Yul, nyala lagu gamai atau lagu Dena Melayu malam kini kok Mbak Yul?
2: Melayu lah. Asmi Darwis Pilu.
0: Pilu jadi yeah. Bulia salam-salamnya dulu silakan Mbak Yul.
2: Salam untuk Riri sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
2: Murah rezeki keluarga kasadonya.
0: Amin. Terima kasih doanya Mbak Yul.
2: Salam untuk Baginda Tommy tadi. Ala pulang mentawai tinggal mentawai ya.
0: Liburan Sabanta mungkin.
2: Tommy ada bawa keladi.
0: Iyo keladi kan asin. Nasi itu banyak tuh.
2: Kami tetangga sih kok ada mentawai sana ada mentawai kok.
0: Titipan saja.
2: Tarik bawa keladi. Bawa banyak keladi. Terus salam untuk Pak Oni.
0: Iyo.
2: Putra Kelok 9.
0: Jadi Mbak
2: Yul. Dan Bujang Sarusan, Sultan Pamenan, Pak Bujang Tapai.
0: Jadi.
2: Lupo lo beko yang ditaruko, anu lalo kayaknya lain masih bergoyang-goyang dia.
0: Masih bergoyang.
2: Sultan Ngudo, sekeluarga Bu Ne.
0: Baik.
2: Terus, siapa lagi Ajo Piala ya? Bang Tommy nyo, di Padang Ajo Piala pulang kampung ke Pariaman.
0: Pariaman. Bang Tommy di Pariaman Pilu.
2: Bu Monik. Di Takoto ya di Pariaman. Kadang ngaco lupa menyalami Jita kok. Iyo. Pak Nur. Enggak pakai tagar ya. Datakana le do.
0: Datakana di bungku kami saja Mbak Yul.
2: Iya di bungku kami sih sadonyo.
0: Baik.
2: Salam sehat dari Mbak Yul untuk busana kasadanya.
0: Jadi Mbak
2: Yu.
0: Sama-sama Mbak Yu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bayu di Lubuk Lintah dan Sarang Padanga. Kita beralih ke chat via WA dulu. Assalamualaikum Riri. Malam Kang Bonio mendengarkan lagu Ahmad Jais Harapan Kecewa. Salam bue dun sana perang PK Sadonyo. Iko dari kode dari Uda Aldi Tanjuang di arah Indarong kalau tidak salah dosa panennya. Baiklah, ada tiga lagu di sesi kedua. Jadi silakan nankan Nio bergabung di line telepon atau chat via WA. Silakan dan sana pandangan. Insya Allah akan kita putarkan dan ingat malam kini kok hari Selasa, malam Rabu spesial untuk lagu Gamai sama lagu Denang Melayu. Jadi silakan Nak Beko di request untuk lagu Gamai sama lagu Denang Melayunya. Tapi sebelum itu kita akan putarkan lagu Nan Alamasa di sesi kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Eh Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
1: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat?
0: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
1: Santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
0: Emang kalau gak ada bos bebas gitu gak ikut aturan? Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya. Udah karakter kali ya suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
2: Musik gamat adalah salah satu jenis musik tradisional Minangkabau yang berkembang di daerah pantai barat Sumatera Barat atau pesisir Minangkabau. Musik ini lahir dari akulturasi budaya pribumi dan budaya barat yang sampai sekarang tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Kota Padang. Musik gamat terdiri atas gabungan vokal dan instrumental. Secara tradisional, instrumen musik yang digunakan dalam ensemble ini adalah biola, akordeon, gitar, kontras bas petik, maracas, dan gendang. Perpaduan alat musik tradisional dan alat musik dari barat seperti biola dan akordeon menjadi nikmat ketika dinikmati pada malam hari.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Kita masuk di sesi ketiga. Jadi silakan angka bergabung di line telepon atau di chat via WA akan kita terima dan Sanak Padangnya. Kita coba terima penelpon selanjutnya dulu dan Sanak Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sanak Padangnya. Iyo, baik. Ada Pak Nur Tanjuang. Bagaimana Pak Nur, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, baik ya Pak Nur. Alhamdulillah sehat banako Pak Nur. Pak Nur, nio lagu Gamai atau lagu Dendang Melayu? Gamai, judul lagunya apa tuh Pak Nur?
1: Boyang Bulu.
0: Boyang Bulu, jadi Boyang Bulu dari Amris Arifin ya Pak Nur.
1: Jadi okay. Cik itu nyanyinya
0: Ri. Iya, Cik itu yang kita ada di komputer Pak Nur. Oke. Iya, betul. Boleh Pak Nur, salam-salamnya dulu silakan Pak Nur.
1: Pertama untuk seluruh pendengar dulu selamat tahun baru. Sampai jiriah kan. Semoga tahun ini lebih baik tahun yang lalu.
0: Amin.
1: Sudah tu istimewanya untuk diri keluarga.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu keluarga semua.
0: Amin.
1: Anak-anaknya menjadi anak salehah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
1: Sudah tu untuk Bunda Queen, untuk Yulmi di Mega Permai 5.
0: Okey, Pak Nur.
1: Untuk Nana di Nana kelima
0: di Uni Nana kok nggak salah.
1: Si Tebar.
0: Kok nggak salah situ Pak Nur.
1: Bu Des. Sudah tu Diana di Tunggu Hitam.
0: Jadi.
1: Uni Juta di Periaman kan. Sudah tu Bunda Queen.
0: Iyo Pak Nur.
1: Bunda Nur di
0: Simpanggia.
1: Di Simpanggia. Sudah tu Mbak Yul di Lubuk Lintah.
0: Jadi.
1: Sudah tu Angkura Jokaci. Roni Ceniago, Putri Sekumbangnya.
0: Jadi Pak Nur.
1: Sudah tu Putra Klok 9 Jemanya kan.
0: Kita bungkus rapi saja. Salam-salamnya Pak Nur.
1: Adiknya lah masuk tadi ya.
0: Allah Pak Nur.
1: Citro. Sudah tu Pujam Terusan. Putra Saju.
0: Jadi baiklah.
1: Untuk Sado Selari.
0: Sado lahnya baiklah Pak Nur.
1: Sabui kan.
0: Iyo.
1: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Pak Nur.
1: Mudah-mudahan Riri sehat selalu kan.
0: Amin ya Rabbal Amin.
1: Berkah.
0: Amin, terima kasih doanya Pak Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung yang barusan bergabung dan Sanak Padangnya. Silakan saja nangka nio bergabung pada malam kini kok dan Sanak Padangnya. Di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabaleh ada mana 092-0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe pada malam kini ke Dun Sanak Padangnya. Dan tentunya Dun Sanak Padangnya sampai ke jam 23 kita akan membuka request salam bajawe di malam kini ke untuk lagu-lagu Gamai sama lagu Dendang Melayu gitu dan Sanak Padangnya ya. Jadi silakan saja di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabaleh ada badam 092-0 atau bisa pulo ke chat via WA Prampe jo nomor yang sama dan Sanak Padangnya. Baik, kita akan coba tarimo kita akan baca yo WA Prampe pada malam kini ke Dun Sanak Padangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri request lagu Lancang Kuning. Salamnya untuk Riri, Mice, Ana, Ari, Widira, Uda Roni, kemudian Aldi Tanjung, Mbak Yul, dan Sado Alahnyur. Oke, iku ado dari Uni Desi di Astratek Dun Sanak Padangnya. Dan tentunya silakan nangka bergabung balik di line telepon kita Dun Sanak Padangnya di 0751 812 4 1 ampe, atau di 08 Sabale 66 092 ampe 0.

Oke, Dun, saran padanya kita akan ke chat via WA bal ya, Dun, saran padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni Riri Ikonanda di bypass request lagu Gamai. Pilihkan saja lagu Gamai nan lama de Uni. Salam-salamnya untuk Dun sana pandangnya kasado Allahnya. Terima kasih Uni. Oke, terima kasih Bali ya. Aduh, udah nanda di bypass Dun sana pandangnya. Baik, kita pilihkan saja lagu Siti Padang ya udah yo. Dari Eva Kamila. Dan tentunya Dun sana padanya alat tiga lagu di sesi ketiga kita akan jeda dulu Dun sana padanya. Silakan akan bergabung di line telepon atau chat via WA di sesi berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100 ribu kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sorang Pandanga. Kita masuk di sesi ke Ampe Pado Malam Kini Ko. Jadi silakan untuk Adun Sorang Pandanga Nan ke Nio Begabang di line telepon kita di 0751 812-1 ampe atau di 08 Sabale 66 092 ampe 0, atau bisa pulo ke chat via WA Prampek Pado Malam Kini Ko Dun Sorang Pandanga. Karena untuk Malam Kini Ko khusus untuk lagu Gamai atau lagu Dendang Melayu, dan bisa Dun Sorang Pandanga request untuk Malam Kini Ko Dun Sorang Pandanga.

0: Oke, dan Sarang Padangnya silakan saja nangka bergabung pada sesi Barkiko dan Sarang Padangnya. Karena beko di jam 23 kita akan beralih ke program Bugi Lamo dan Sarang Padangnya. Begitu ke chat via WA Prompe dulu dan Sarang Padangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri, selamat malam. Semoga Riri sekeluarga sehat semua. Kalau boleh minta diputarkan lagu Di Ambang Sore dari Edi Silitonga. Salam buat penyiar ya Perempat dan seluruh pendengar Perempat, terima kasih. Wassalam. Baik, Iko dari Opa di Lubuk Minturun dan bagabang pada chat WA Perempat pada malam kiri kodun sana pada enggak. Opa lagunya Ado Di Ambang Sore, tapi kok versinya dari Victor Huta Barat, Opa yo. Tapi tetap kita kemputarkan lagunya BKU Opa. Oke, silakan untuk adun sana padangan nangka bergabung di line telepon kita di 0751812 atau di 08 sabale ada manam 0924 atau bisa pulau ke chat via WA Prampe. Insya Allah akan kita baca adun sana padangan selama dalam program Salam Bajawe dun sana padangan pada malam kini ko. Baik, dun sarang padangnya kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dun sarang padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dun sarang padangnya.
1: Waalaikumsalam Riri.
0: Iyo, waalaikumsalam Josia ko.
1: Ajudas.
0: Oke, Ajudas. Di mana ko Ajudas ko?
1: Di Lubuk.
0: No, di luar luang jadilah. Ajudas nio lagu gamai atau lagu dendang Melayu pada malam kini.
1: Ada lagu Duda Rili.
0: Sia?
1: Duda.
0: Duda itu lagu Minang, lagu gamai atau lagu dendang Melayu?
1: Itu Melayu tu baru terasa.
0: Oke, baik.
1: Itu kan Melayu tu.
0: Coba kita cari dulu yo, Ajudas yo. Oke, sampai kita mencari lagunya boleh. Udah salam-salam dulu.
1: Salam buat Riri, selamat malam. Selamat. Jadi ada Mbak Yul ya, Riri.
0: Iya, ada Mbak Yul di Lubuk Lintah.
1: Salam juga Mbak Yul, tua kawan Riri yang lama mulut mah. Salam juga buat kasadolahnya lah, Riri.
0: Kasadolahnya.
1: Iya, selamat baik. Malam aja lah sadarnya, Riri.
0: Jadi, untuk lagunya Ajudas, kita alun ado. Boleh ditukar lagunya alun.
1: Oh. Lagu. Yang lagu Bunga Tanjung dari Edi Silitonga ada.
0: Bunga Tanjung dari
1: Edi Silitonga.
0: Sabanta kita cari dulu. Yang ado Bunga Tanjungnya kok versi Darman Syah. Kemudian Rubia Samo Fitra C. Baro, Barus itu yang kita koleksi udah Ajo.
1: Itu Ajo dari.
0: Iyalah
1: itu Ajo lari.
0: Dari Darman Syah Ajudas. Oke.
1: Okay.
0: Iyo baik Ajudas.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Ajo Das di Lubuk Long dun sanang padangnya. Oke, silakan saja untuk adun sarang padangnya. Nah, bagabang pada malam kini kau adun sarang padangnya. Dan tentunya kita masih terima cek penelpon lain adun sarang padangnya. Oke, cukup panjang adun sarang padangnya berkatunya. Kita akan jeda dulu yo. Jadi silakan untuk adun sarang padangnya bisa bergabung di line telepon atau chat via WA Prampe pada malam kini kudun sarang padangnya. Silakan saja. Jadi jangan keberapano. Tetap bersama kami dulu dun sarang padangnya di 92,4 MHz.

0: langi dipijak, di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampek kita bapijak, tampek mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan, jo norma nan menaungi hidup kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langit kita surang di atas bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan ditampe manompa. Papatahko indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidup, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanya. Di sesi terakhir pada malam kini kudun Sana Padanya, kita akan terima duo telepon atau chat via WA pendengar atau dun Sana Padanya yang bergabung di sesi terakhir kini kudun Sana Padanya. Karena beko kita akan putarkan pulo lagu panutu, lagu duo. Ya mas, seperti biasa kalau di program Salam Bajawe untuk lagu Gamai, kita akan putarkan lagu penutupnya, lagu duo dun Sana Padanya. Baik, silakan nambah gabung di line telepon kita di 0751812-1 atau di 0816-0924-0. Baik, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josiako dan Sana Padanya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, baik ya. Ada Bunda Nur. Silakan Bunda digetain dulu volume radio di rumah Bunda.
1: Iya.
0: Oke, bagaimana Pak Bunda Nur? Sehat ya Bunda Nur ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
1: Jadi nah, baru kita jagung, itu kita jagung dulu tadi jagung.
0: Mm-hmm.
1: Nah, baru dengar lagunya Gamai.
0: Oke, bayar.
1: Ya, apa Riri pengotan
0: apa tuh Bunda lagunya?
1: Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung. Iko versi Melayu atau Minang, Bunda?
1: Tanjung Katungnya dari Odi Malik.
0: Oh, di Malik. Oke, baik ya kita. Sama kita mencari lagunya boleh Bunda, salam-salamnya dulu.
1: Salamnya pertama buat Riri, selalu. Nanti ada yang jemput kan, sudah malam pulangnya.
0: Aman Bunda, ada.
1: Alhamdulillah, selamat sampai di rumah.
0: Amin, terima kasih Bunda.
1: Selalu Riri ya.
0: Amin.
1: Sampai keluarga sama om. Ibu sama kan juga
0: sedulanya jadi bayar
1: Bunda. Apa salamnya? Yang masuk Bu Eli Tanjuang, Pak Nur Tanjuang itu masuk dari Eli.
0: Aduh Bu
1: Nur Tanjuang, Diana, pokoknya Bu Sado lah yang masuk tadi.
0: Jadi Bunda,
1: terima kasih banyak ya Riri.
0: Sama-sama Bu Nur.
1: Makin cantiknya kamu sekarang.
0: Masya Allah,
1: ya.
0: Terima kasih Bunda pulo.
1: Iya. Siapa lagi mungkin kalau enggak Bundanya kan.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Nur di Simpang Gia dan Sana Padanya. Dan kita coba ke chat via WA pada malam hari ini kok yang terakhir dun Sana Padanya. Assalamualaikum Uni Riri Iko Intan, Uni Intan di Andale, request lagu Selayang Pandang. Salam untuk Uni dan Sado Alahnyo. Terima kasih Uni. Baik, aku ada Uni Intan di Andale dun Sana Padanya. Dan itu merupakan dun Sana Padanya kita yang bergabung terakhir yo di Salam Bajawe pada malam hari ini ko. Dan terima kasih untuk dun Sana Padanya dan ala bergabung dari jam 21 sampai kini ko. Dan mohon maaf nangka masuk ini bisa kita tarimo balik teleponnya karena kita dibatasi lawa katu. Dan beko di jam 23 sampai ke jam 24 kita akan beralih ke program Bugilah Modern Sana Padanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: Golpat RRI Padang.

keindahan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam pidato adat dan Pasambahan yang bisa dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasambahan, tidak semua orang bisa menikmati keindahan nilai-nilai budaya Minangkabau yang terkandung di dalamnya. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat yang menganggap Pasambahan hanya sebagai kata-kata yang mengandung ungkapan, seperti petatah, petitik dalam suatu tradisi tertentu. Namun, bila diamati dengan lebih dalam, Pasambahan mempunyai nilai-nilai budaya Minangkabau yang bermanfaat bagi masyarakat yang berfungsi sebagai pegangan, pedoman, atau panutan tertinggi bagi kehidupan manusia.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker. Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabligh sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika burak. Adapun rangkaian tradisi tabuy terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matam pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual tabuy nanya pangke dan dilanjutkan dengan hoyak tabuy. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, tabuy setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tep sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.

Kru 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapik, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu, ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama croque, atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crepe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?
1: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Eis, Jo, bukan Eis. Orang Sunda apa, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sona Pandanga, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 16 Juni 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan sarap pandangan. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Selamat pagi dan sarap pandangan. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana kasadonyo. Bak kabar di pagi hari ko dan sana. Mudah-mudahan dari jam 5 ko ala banyak pulon dan mulai jago, mulai memulai kegiatannya untuk hari ko sembari mendengarkan siaran Pro Ampere RRI Padang. Dan pastinya dan sana pandangan di pagi ko hingga beku pukul 2 balik waktu Indonesia Barat. Ada Ambo Micahriani yang kemangawan dan sana pandangan di pagi hari ko di ranah Minang pagi diawali jo berbagai konten religi pagi ko. Tapi sebelumnya kami informasikan pula untuk umat muslim dan muslimat di daerah Kota Padang dan sekitarannya untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh pagi ko. Azan baku mandang tadi ala pukul ampe lewat 56 ini waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya dan sana panaga pagi hari ko di seluruh negari kita dengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran hari ko surah Ali Imran ayat 190 sampai 194 dan dibacakan di Korimah Syafadli terjemahan oleh Rita Ismail. Dilanjutkan juga ceramah subuh pagi ko dan disampaikan Ustaz Andy As'ad S.A.G. Tiga perintah Allah dalam surah An-Nasr. Sesudah itu ada lagu-lagu religi serta renungan hingga beko buka 6 waktu Indonesia Barat. Selain itu ada program lainnya yang KBK Ambo suguhkan dan sana. Di antaranya ada semangat pagi, jo lagu-lagu nambah semangat pulo, serta ada informasi pagi, ada program jendela keluarga, serta beko dan sana, ada informasi seputar kuliner, satu program UMKM. Yalah kalau begitu dan sana pandangnya pagi ko untuk menyejukkan hati, mari lebasamu kita dengarkan pengajaran suci Al-Quran dilanjutkan jubi minggu rohani Islam serato lagu-lagu religi jarendungan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasul-Mu. Dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: 4 RRI Padang.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Padang rahimakumullah, di subuh yang penuh berkah ini marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat yang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian hitung-hitung nikmatku, sungguh kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka pasti nikmat itu akan aku pelihara dan akan aku tambah sebanyak-banyaknya. Maka di subuh yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa mengucapkan ya syukur sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar suara RRI Padang rahimakumullah. Kajian subuh kita pada kesempatan ini dengan judul Tiga Perintah Allah dalam Surat An-Nasr. Surat An-Nasr disebut juga dengan Surat Madaniyah. Umumnya surat pendek-pendek dalam Al-Quran itu disebut dengan Surat Makkiyah yang turunnya di kota Mekah. Ternyata tidak seluruh surat yang pendek-pendek itu turun di kota Mekah. Ada sebagian yang turun di kota Madinah. Dan di antara surat pendek yang turun di kota Madinah itu adalah Surat An-Nasr. Ayat ini menceritakan tentang betapa Allah telah menolong dan memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa giginya Rasulullah ya, berjuang bersama sahabat untuk menegakkan agama Allah. Dia tidak luput dari caci makian, tidak luput dari pemboikotan ekonomi. Dia pun dihina dan lain sebagainya. Namun perjuangan itu tidak membuat ia gentar. Malah ia terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Perjuangan itu tidak hanya dilaksanakan di kota Mekah, tapi juga terus berjuang sampai datang perintah hijrah. Rasulullah SAW pun bersama sahabat pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah pun Rasulullah dengan gigi penuh keikhlasan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai titik yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia pun kembali

0: Di kota Mekah terjadilah Fathul Mekah. Akhirnya di sanalah Allah memperlihatkan bahwa Rasulullah dan sahabat telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal fath, dan terjadilah kemenangan yang amat besar. Begitu gembiranya umat Islam di kala itu. Orang yang dulu mencaci makinya di saat itu semuanya menjadi tunduk, menjadi takut, dan sebagian besar masuk ke agama Allah Islam yang kita cintai. Para pendengar suara RRI Padang rahimakumullah. Ketika kita bayangkan diri kita yang sudah sekian lama kita hidup di dunia. Ada di antara kita sudah berumur 30 tahun, bahkan sampai 50 tahun, 75 tahun. Pada hakikatnya kita semua sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita sudah menang. Maka mesti kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat. Sehingga tampaklah kemenangan itu tidak hanya di dunia, tapi kelak di akhirat nantinya. Hari ini kita sudah ditolong, kita sudah memiliki rumah sendiri, sudah memiliki pekerjaan sendiri, usaha sendiri, sudah memiliki keluarga, memiliki tempat mencurahkan kasih sayang, rasa cinta, berbagi, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya semua itu adalah pertolongan dan disebut dengan walfath, kemenangan yang luar biasa. Inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah turun ayat, turunlah surat An-Nasr di akhir-akhir, boleh dikatakan di akhir-akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah turunkan surat An-Nasr. Maka surat itu diawali dengan kalimat iza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Engkau melihat manusia di kala itu berbondong-bondong masuk Islam. Semuanya tampak terlihat kegembiraan, kembali terhubung satu rahim yang sudah putus. Semuanya merasa senang. Nah, apa sih yang mesti dilakukan di kala itu? Inilah yang dilakukan, diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta sahabat, yang mestinya juga kita lakukan di zaman sekarang yang pada hakikatnya kita sudah ditolong, sudah menang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang juga diamalkan oleh Rasulullah dan sahabat, yang pertama fasabbih, memperbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Tiada hari, tiada waktu kecuali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana membiasakan diri agar selalu bertasbih, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Matan nas bima ta'isu. Matinya manusia itu sesuai dengan kebiasaannya. Maka orang yang terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka bisa dipastikan di akhir hidupnya mereka akan menjadi husnul khotimah. Oleh sebab itu kita diperintahkan untuk bertasbih. Bahkan dalam Al-Quran diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertasbih itu yang pertama sebelum matahari terbit subuh, lalu sebelum matahari terbenam, lalu yang ketiga selesai melaksanakan sholat wajib, dan yang keempat di sepertiga malam. Kenapa Allah memberikan waktu-waktu yang hebat itu? Agar kita terlatih, agar kita benar-benar ditolong dan menang tidak hanya di dunia sampai yaumil akhir. Para pendengar suara RRI Padang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, amalan yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat yang mesti kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bihamdi rabbik, yaitu dengan memperbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak terhitung. Maka kita diperintahkan untuk sering melihat dan merasakan nikmat Allah, sehingga timbullah rasa syukur kita. Jangan sampai kita sering melihat ke atas, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Lain sakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasadid. Dikala kita pandai menjadi ahli syukur, maka Allah akan pelihara nikmat itu. Allah akan tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, ketika kita tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Para pendengar suara RI Padang yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga, wastakbir, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia ini yang luput dari dosa. Wallazina idza falu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru lizunubihim. Sebaik-baik orang yang berbuat aniaya, orang yang zalim, fastaghfaru lizunubihim. Mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka memahami kesalahan kekilapan mereka, lalu mereka memohon ampun kepada Allah dan merubah sikapnya menjadi sikap yang lebih baik. Mereka memperbanyak amal soleh. Dan inilah tiga perintah Allah yang diingatkan oleh Allah dalam surah An-Nasr. Sungguhnya pada hakikatnya kita semua sudah ditolong oleh Allah. Pada hakikatnya kita semua sudah termasuk orang yang menang. Maka mari kita membiasakan diri untuk banyak bertasbih, lalu banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah setiap saat dan waktu. Inilah kajian subuh kita yang singkat. Kita berharap kita semua diberi hidayah, hinayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang ditolong oleh Allah, orang-orang yang menang di sisi Allah, tidak hanya di dunia sampai yaumil akhir nantinya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

hari ini milik Anda. Jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu sore tiba. Hari inilah yang akan Anda jalani, bukan hari kemarin yang telah berlalu dengan segala kebaikan dan juga keburukan, dan juga bukan hari esok yang sebelumnya tentu datang. Hari yang saat itu mataharinya menyinari Anda dan siangnya menyapa Anda, inilah hari Anda. Umur Anda mungkin tinggal hari ini, maka anggaplah masa hidup Anda hanya hari ini, atau seakan-akan Anda dilahirkan hari ini dan akan mati hari ini juga. Dengan begitu, hidup Anda tidak akan tercabik-cabik di antara gumpalan keresahan, kesedihan dan duka masa lalu dengan bayangan masa depan yang penuh ketidakpastian dan seringkali menakutkan. Hari ini pula, sebaiknya Anda mencurahkan seluruh perhatian, kepedulian, dan kerja keras. Dan pada hari inilah, Anda harus bertekad mempersiapkan

tadabbur, zikir dengan sepenuh hati, keseimbangan dalam segala hal, dan keindahan dalam akhlak, kerelaan dengan semua yang Allah berikan, perhatian terhadap keadaan sekitar, perhatian terhadap kesehatan jiwa dan raga, serta perbuatan baik terhadap sesama. Pada hari di mana Anda hidup, saat inilah sebaiknya Anda membagi waktu dengan bijak. Jadikanlah setiap menitnya laksana ribuan tahun, dan setiap detiknya laksana ratusan bulan. Tanamlah kebaikan sebanyak-banyaknya pada hari itu, dan persembahkan sesuatu yang paling indah untuk hari itu. Beristighfarlah atas semua dosa, ingatlah selalu kepadanya, bersiap-siaplah untuk sebuah perjalanan menuju alam keabadian, dan nikmatilah hari ini dengan segala kesenangan dan kebahagiaan. Terimalah rezeki, istri, suami, anak-anak, tugas-tugas, rumah, ilmu, dan jabatan Anda dengan penuh keridhaan.

0: Ujian adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pemberian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Suara Budaya Sumatera Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Kabas Sakile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
4: Dan sana pandaga, Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Sumatera Barat memastikan dua ekor harimau Sumatera yang disebuan warga di Koto Tabang, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupua, Kabupaten Agam, pada hari Senin pagi Kapatang merupakan sepasang induk Joanna. Kesimpulan itu diambil sesudah petugas Resor Konservasi Wilayah 2 Maninjau bersama Jepatroli Anak Nagari melakukan identifikasi lapangan untuk menyomboan duo ukuran jajak kaki satwa nan babeda, yaitu berdiameter 10 cm serato 6 cm di lahan perkebunan warga. Kemunculan satwa ko disabui diduga kue karano sedang babur mangsa, menyusul disomboannya bangkai babi hutan di sekitar lokasi temuan jajak kaki. Merespon peristiwa itu, Kepala Resor Konservasi Wilayah 2 meninjau BKSDA Sumatera Barat, Ade Putra menghimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan jo indak beraktivitas surang di kabun, membatasi jam kerajo hanyo pada pukul 9 pagi hingga ampe sore saja, serato memastikan hewan taranak ala dikandangkan. Guna menjamin keselamatan masyarakat, tim gabungan BKSDA jo tim Pagari kini kota Rima intensifkan patroli pengamanan siang serato malam di sekitar pemukiman warga. Serato indak menutup kemungkinan melakukan upaya evakuasi jika satwa dilindungi itu masih tarui mendekati kawasan aktivitas warga. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sarapan pandaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bergerak capek merealisasikan Program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT tahun 2026 dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bupati Pasaman Barat Yulianto menginformasikan pihaknya alam menyiapkan lahan strategis seluas 20 hektar di Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tule. Di lokasi ko, bekonyo ka dibangun sarana pendidikan modern terintegrasi, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK gratis dengan konsep non-asrama. Sejalan jo instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait revitalisasi fasilitas pendidikan di daerah.
5: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4

Prom Patereri Padang, suara budaya Sumatera Barat. Takaju ujungnya Iko Sia, katanya dun sana pandangnya. Iko micariannya ke mengawanan dun sana pandangnya sampai beku buku dua balik wakati Indonesia Barat. Kini ko dun sana kita di Sumangai pagi sampai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan lagu-lagu Minang pagi hari ko. Kita dapat informasi pulo beko jam 7 ada himpunan informasi dalam kabasa lingkar nagari nan ka kita bagikan ka don sara pagi hari ko. Jadi apapun aktivitasnya, kalau jam-jam segiko banyak nan sedang mempersiapkan berbagai hal untuk dibawa ke tampek beraktivitas. Ada nan biasa bawa bekal, ada nan biasa bawa tumbler atau tampek ayam minum sorang. Jangan lupa pulo don sara pandangan. Kalau-kalau beko cuaca berubah, siapkan diri pulo untuk menghadapi perubahan cuaca nan ado. Jangan lupa mantel dibawa. Kok dape bawa pulo sendal jepit atau hal-hal lainnya yang dirasukan para lu. Yu sangat anolong pada waktu adanya perubahan cuaca bekonyo. Kita berharapnya mudah-mudahan hari ko cuaca pun bersahabat dan sana beko kita berbagi informasi seputar cuaca pulo. Kini ko kita nikmati dulu sembari mengawanan dan sana pandang aja berbagai aktivitas di pagi hari ko dari Balkis pun Putri Alexa Tasisia.

0: Aku dah hilang pakai tidur Roy. Balik aku dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bayi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonya dah. Iroy nak nyo dah. Hilang tas branded Iroy. Buka Iroy klik salah.
1: Iroy. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroy dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihikondala hilang binti Iroy dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroy ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
4: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
5: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lah, Mami, itu kita lihat kok wisuda.
4: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
5: Dede, Mama. Pergi, Mama.
4: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
5: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
4: Oh, ya udah.
5: Dede, iya, Ma, Turun, Ma, ini.
4: Aduh, Bim. HP lagi.
5: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
4: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
6: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Metro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya di pagi hari kau dan sana jangan lupa sampai jangan sampai meninggalkan yang mau sarapan. Karena sarapan itu merupakan modal awal kita untuk beraktivitas menjadi sumber energi utama pulau dan sana pandangnya. Dan pastinya kita ke informasi dan beri kau dulu dan sana. Dokter jantung, iko mengingatkan kebiasaan merokok Jovape sejak usia muda itu bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah yang memicu serangan jantung. Kasus serangan jantung lan dulu itu biasanya identiknya jo kelompok umur 50 sampai 60 tahun. Kalau kini semakin acok pula ditemukan pada usia nan jauh lebih muda. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, Bobby Arvan Anwar menilai bahasanya kebiasaan merokok sejak usia sekolah itu menjadi salah satu faktor yang berkontribusi untuk terjadinya hal yang tadi di sana. Banyak pasien yang kini mengalami serangan jantung itu rentang usianya lebih muda, yaitu usia 30-an hingga sampai puluhan tahun. Sebagian besar diantaranya itu punya riwayat merokok dalam jangkauan panjang. Saat itu orang yang lahir jo kondisi pembuluh darah yang sehat itu jo elastis, tapi di berbagai kebiasaan yang tidak sehat itu bisa merusak lapisan pembuluh darah secara perlahan tanpa disadari. Kerusakan isko balansong bertahun-tahun jo acok pulo indak menimbulkan gejala. Jadi seiring waktu dan sana pandangnya peradangan jo penumpukan plak itu bisa mempasampi pembuluh darah hingga meningkatkan resiko penyumbatan yang berujung pada serangan jantung. Jadi kok dapik dan sana pandangnya yo sebenarnya jauh apalai anak-anak usia sekolah, anak-anak yang masih sangat produktif, fokus pada hal-hal positif yang bisa dilakukan daripada mengkonsumsi sesuatu dan rasanya efek positifnya indah aduh untuk diri kita.

0: Penggunaan gadget yang berlebihan akan berdampak buruk bagi anak, karena dapat menurunkan daya konsentrasi dan meningkatkan ketergantungan anak untuk dapat mengerjakan berbagai hal yang semestinya dapat mereka lakukan sendiri. Anak yang menghabiskan waktunya dengan gadget akan lebih bersifat emosional dan juga pemberontak karena merasa sedang diganggu saat asyik bermain game. Malas mengerjakan rutinitas sehari-hari, bahkan untuk makan pun harus selalu diingatkan. Lebih mengkhawatirkan lagi, jika mereka sudah tidak tengok kanan dan kiri atau tidak lagi mempedulikan orang-orang di sekitar, bahkan menyapa kepada orang yang lebih tua pun menjadi enggan. Perilaku negatif anak yang timbul terkait dengan gadget ini harus diwaspadai oleh guru ataupun orang tua agar generasi penerus bangsa tidak menjadi generasi apatis yang terjebak dalam telepon seluler.
1: Itu laptop apa IGD? Nyala terus 24 jam.
2: Iya nih, deadline. Banyak banget lagi yang mau dibikin laporan. Belum lagi list klien yang minta refund. Aduh, libur gak berasa libur tau gak? Capek, kerja terus.
1: Udah, nikmatin aja biar enteng tuh hidup.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, PT RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarpadaga, biasanya kalau menyapu wortel, itu orang langsung mengingatnya, iko adalah sayuran yang banyak kandungan vitamin A nyo, yang sehat pula salah satunya untuk mata. Di masyarakat pun berkembang anggapan bahasanya konsumsi wortel itu bisa menyembuhkan kondisi mata minus atau ada kerusakan mata. Tapi kiranya dan sana pandangan dokter spesialis mata Afizena Muhammad Zamzam menjelaskan bahasanya hal itu adalah mitos. Mitos makan wortel bisa menyembuhkan mata minus. Wortel itu memang kaya vitamin A, baik untuk kesehatan tetapi indah untuk menghilangkan penyakit. Nutrisi yang di dalamnya itu bisa menolong menjaga kesehatan mata itu batu. Tapi kalau untuk memperbaiki kelainan refraksi itu alun tape dun sana. Selain itu, Evizena magia penjelasan mengenai mitos lain yang beredar, yaitu penggunaan kacamata bisa memperburuk kondisi mata minus. Faktanya, penggunaan kacamata justru berfungsi untuk membantu mata kita mancalia jadi labiah jale. Jadi minus atau bertambah biasanya itu disebabkan karena pertumbuhan bola mata atau kebiasaan mancalia jarak dakek terlalu lama, bukan karena kacamatonyo. Mata minus itu dalam istilah medis namanya miopia. Itu adalah gangguan penglihatan yang membuat seseorang jadi kesulitan untuk mencari objek nan jauh lataknya. Jadi, hal itu memang disebabkan dek posisi bayang objek itu jatuh di mungko retina, bukan tapek di retinanya. Berarti pada kondisi mata normal, akibatnya dun sana objek nan jauh itu tampaknya kabur, sedangkan objek nan dakek masih dapat dilihat baik. Jadi, indak bak konsumsi wortel lebih acok supaya kondisi matanya selalu sehat, tapi nge, indak menyembuhkan, tapi mencegah atau menyehatkan.

Kue sapi adalah kue tradisional yang memiliki rasa renyah yang dibuat dari bahan-bahan seperti telur, margarin, gula pasir, tepung beras, garam, dan kayu manis. Bentuknya sendiri hampir mirip dengan kue semprong. Namun jika kue semprong digulung, maka sapi berbentuk segitiga. Kue khas Sumatera Barat yang disukai oleh semua kalangan ini kerap disajikan saat hari besar Idul Fitri maupun acara lainnya seperti acara pernikahan maupun acara sunatan atau khitanan. Selain memiliki rasa yang renyah, kue ini memiliki rasa yang gurih, namun dalam pembuatannya harus memerlukan kesabaran dan juga ketelatenan. Cara membuatnya adalah dengan mencampurkan gula pasir, tepung beras, garam, dan kocokan telur dalam satu wadah. Kemudian diberi santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk. Kemudian adonan siap untuk dimasukkan ke cetakan yang telah dilumuri margarin. Setelah itu cetakan tadi bisa langsung dipanggang sambil dibolak-balik sampai benar-benar matang.

0: Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katai, Mak.
0: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
1: Hah? Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
2: Aduh, ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Forum Pantai Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarung Pandaga. Selanjutnya kita berbagi informasi dan dihimpun dalam Kabar Salingka Nagari untuk edisi hari ini.
1: Forum Pantai Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

usah takajui kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para lujung.

0: Selamat pagi sanak saudara, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salingka Nagari Prom PRRI Padang. Untuk hari kini ko, Rabaa 7 Juli 2026, Masamu Ambo Mijeriani. Mulai dan sana, kita mulai Jokaba Nan Pertama. Dan sana pandangnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kariang dan diperkirakan melangsung cukup panjang tahun ko. Langkah itu dilakukan menyusul informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG terkait potensi kekeringan di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab, mengatakan pihaknya alu melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten serta kota sejak awal Mei 2025. Maksud kami Mei 2026. Koordinasi ko dilakukan untuk menyusun langkah antisipasi terhadap dampak musim kariang, baik berupa kebakaran hutan jolahan serta krisis air barasia.
1: Ada dua sisi yang kita lihat. Pertama, dari kekeringan ini adanya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kemudian adanya potensi krisis air bersih. Dari dua potensi ini kita mengambil langkah-langkah dari Kementerian Kehutanan melalui Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan gelar pasukan apel kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kita laksanakan secara terpusat di Kabupaten Agam. Kemudian untuk antisipasi krisis air bersih ini, kita mensiagakan mobil tangki air dan juga peralatan pendening air. Ini guna mengantisipasi agar jangan sampai kekeringan ini menyebabkan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh kurang higienisnya air yang kita konsumsi.
0: Ilham Wahab menyampaikan, kesiapsiagaan perlu dilakukan sejak dini, supaya dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Pemerintah daerah bersama juga instansi terkait telah menyiapkan berbagai sumber daya guna untuk mendukung penanganan apabila terjadi bencana akibat kekariangan. Dan sana padanga, Dinas Koperasi Jo UKM Provinsi Sumatera Barat mengintensifkan pendampingan untuk pelaku usaha mikro ketek Jemananga UMKM nanta dampak bencana di akhir tahun lalu. Pejabat Fungsional Kewirausahaan Madya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Rina Morita, mengatakan sebanyak 4.876 UMKM terdampak bencana nan melando daerah ko di akhir 2025 lalu. Selain itu, sekitar 11.000 pelaku UMKM nan menjadi debitur perbankan turut terdampak pulo. Rina menjelaskan, berbagai upaya ala dilakukan pemerintah untuk membantu pemulihan usaha dari pelaku UMKM pasca bencana. Salah satunya lewat pembentukan klinik UMKM Minang Bangkit. Selain itu, pemerintah melaksanakan pula program trauma healing untuk pelaku UMKM di sejumlah kabupaten Jokota terdampak. Program itu ala menjangkau sekitar 900